Hari ini adalah bertepatan di tanggal 25 Mei ini, Nomor 2. Dan tentunya di setiap tanggal 25 Mei ini ada histori dan juga peringatan, Nomor 2. Entah itu peristiwa penting ataupun peringatan hari besar internasional maupun dalam negeri nih. Nah, maka dari itu aku rangkum nih, Nomor 2, spesial buat kamu tentunya, biar nambah wawasan dong. Nah, Nomor 2, untuk tanggal 25 Mei ini ya, merupakan juga peringatan Hari Tiroid Sedunia yang diinisiasi oleh European Thyroid Association atau ETA untuk mengedukasi masyarakat tentang gejala gangguan kelenjar tiroid. Lalu Hari Handuk atau Towel Day. Siapa yang suka naruh handuk sembarangan? Di kursi, di ranjang ya, teman Pro 2. Sampai belibet karena pasti relate banget sama kamu. Jangan dibiasain dong. Nah, ini dirayakan oleh penggemar fiksi ilmiah global sebagai bentuk penghormatan kepada Douglas Adams, penulis novel komedi fiksi ilmiah ternama The Hitchhiker, teman Pro 2, Get to Galaxy maksudnya. Kenapa jadi handkerchief? Handkerchief mah sapu tangan ya. Terus Hari Afrika ya, teman, memperingati bersatunya negara-negara di benua Afrika yang bergabung dalam Uni Afrika demi integrasi ekonomi dan juga sosial. Nah, untuk peristiwa penting dari luar negeri ada di tahun 1961, yaitu Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mencetuskan proyek ambisius di depan Kongres untuk mendaratkan manusia ke bulan sebelum akhir dekade ke-1960-an, Nomor 2. Terus untuk 25 Mei 1977 di industri perfilman, film fiksi ilmiah legendaris besutan sutradara George Lucas, Star Wars episode ke-4 ya, A New Hope, resmi dirilis perdana di bioskop. Apakah kamu juga suka, Nomor 2, sama Star Wars? Ini juga lagi keluar ya, Star Wars yang terbaru, Nomor 2. Apakah sudah nonton kamu? Lumayan ya untuk mengisi long weekend nanti. Tontonan baru. Terus di tahun 1946, diplomasi dan hubungan internasional ini, negara Yordania mendeklarasikan kedaulatan penuh dan juga mengakhiri mandat administratif dari Inggris. Untuk peristiwa penting dari dalam negeri adalah 25 Mei 1958, ini berita duka wafatnya Ismail Marzuki, Nomor 2, salah satu maestro legendaris Indonesia yang menciptakan lagu-lagu nasional abadi ya, seperti Rayuan Pulau Kelapa, lalu ada juga Halo Halo Bandung. Terus di tahun 2011 ini merupakan satelit komersial milik Indonesia, satelit Telkom 3 sukses diluncurkan demi memperluas konektivitas infrastruktur digital nasional. Dan itu tadi rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada hari ini 25 Mei, Nomor 2. Mungkin tanggal ini juga signifikan buat kamu, penting buat kamu yang ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga umurnya berkah dan bahagia selalu ya. Lalu yang punya agenda penting di hari ini semoga dilancarkan semua, Nomor 2. Dan tentunya di 25 Mei ini, di hari Senin, semangat terus dengan kegiatan kamu di pagi hari ini sampai dengan nanti, Nomor 2. Semoga selesai sesuai ekspektasi kamu ya. Kalau memang tidak sesuai, ya sudah, besok ada hari lagi, Nomor 2. Jangan berkecil hati pokoknya.

0: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
0: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Ya sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Kamu tahu gak sih kalau di Jalan PB Sudirman Jember itu ada satu monumen bersejarah ternyata.
2: Yang mana sih kereta kuning itu?
1: Itu adalah lokomotif D301-13 buatan Jerman tahun 1961. Jadi dia itu ya udah keliling rel dari zaman nenek moyang kita.
2: Wah, ternyata kereta ini pernah beroperasi toh. Kukira tuh cuman pajangan aja buat foto-foto doang.
1: Ya elah, kamu tuh taunya foto-foto doang. Ya enggak lah, ini menjadi saksi sejarah transportasi Jember. Dan sekarang itu dijadikan sebagai monumen bersejarah di tengah kota Jember, Le.
2: Wah, pensiun dengan gaya dong.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Kalau ngomongin transportasi buat traveling nih, memperoleh kereta api ternyata masih jadi favorit banyak wisatawan asing yang datang ke Jawa Timur, terutama di Daup 9 atau Tapal Kuda nih, memperoleh. Selama Januari sampai dengan April 2026 tentunya jumlah penumpang WNA di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daup 9 Jabar ini tercatat mencapai 23.943 orang, naik dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 23.086 penumpang saja. Lumpro 2, Manajer Hukum dan juga Humas KAI Daup 9 Jabar Cahyo Widiantoro ini menyatakan kalau kereta api ini masih jadi pilihan karena dinilai aman, nyaman, tepat waktu, dan juga aksesnya dekat dengan banyak destinasi wisata populer. Dari data okupansi stasiun Probolinggo, jadi stasiun dengan jumlah wisatawan asing tertinggi mencapai 8.570 penumpang. Gak heran sih nomor 2, karena dari sini akses menuju Gunung Bromo ini jauh lebih mudah. Sementara itu, stasiun Banyuwangi Kota tercatat melayani 7.258 penumpang WNA yang mayoritas lanjut wisata ke Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, sampai ada jawatan juga. Sedangkan stasiun Ketapang jadi jalur favorit wisatawan menuju Baluran, Pulau Menjangan, hingga penyeberangan ke Bali. Peningkatan wisatawan ini jadi dipengaruhi ya musim liburan negara empat musim dan makin populernya destinasi wisata alam di kawasan timur Pulau Jawa, Tumpro 2. Dan kalau di luar negeri ini memang lagi liburan ya, liburan musim panas Tumpro 2, jadi mereka tuh lagi traveling, entah traveling dalam negeri maupun ke luar negeri. Kayaknya banyak yang melancong ke luar negeri, teman Pro 2 ya, mereka ya ke luar negeri maksudnya ke Indonesia gitu. Nah, kalau wisatawan asing aja suka traveling ke Indonesia, apalagi kita nih harus lebih gencar dong teman Pro 2 ya, untuk memajukan perekonomian ya, entah itu dari wisatanya ataupun UMKM-nya. Jadi yuk traveling teman Pro 2 mumpung bentar lagi long weekend nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
3: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
2: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
4: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
5: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
6: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Setelah misi Artemis 2 dinilai sukses, ini NASA langsung tancap gas nomor Pro 2 menyiapkan langkah besar berikutnya buat eksplorasi luar angkasa. Administrator NASA Jared Isaacman ini mengumumkan arah baru kebijakan lembaganya dengan target utama mengembalikan manusia ke bulan sekaligus membangun kehadiran permanen lewat proyek Moon Base nomor 2. Program Artemis ini pun bakal terus dilanjut sebagai fondasi menuju misi berawak ke Mars di masa depan tentunya. Nah, nggak cuma fokus ke bulan, NASA juga mulai serius mengembangkan teknologi energi nuklir luar angkasa lewat Space Reactor Office. Teknologi ini nantinya diproyeksikan jadi sumber energi penting untuk misi jangka panjang, baik di permukaan bulan maupun eksplorasi lebih jauh ke tata surya. Selain itu, NASA juga bakal merombak struktur organisasinya supaya lebih fokus ke misi dan juga pengembangan teknologi masa depan. Salah satu perubahan besarnya adalah penggabungan divisi eksplorasi dan juga operasi antariksa menjadi Human Spaceflight Mission Directorate atau HSMD. Sementara divisi riset aeronautika atau teknologi ruang angkasa digabung menjadi RTMD yang fokus mengembangkan teknologi baru seperti sistem propulsi dan juga komunikasi antariksa. Meski melakukan restrukturisasi besar ya, NASA ini memastikan nggak ada PHK ataupun penutupan fasilitas nih, karena fokus utamanya justru memperkuat kolaborasi internasional dan juga sektor komersial buat mendukung eksplorasi luar angkasa generasi berikutnya. Semoga lancar ya, dan juga memberikan temuan-temuan yang bermanfaat untuk kehidupan di bumi dan juga di tata surya lainnya, Nomor Pro 2. Nah, Nomor Pro 2, informasi tadi jadi penutup di segmen singkat kali ini ya. Informasi singkat dan juga tepat. Kita pukul 8 tepat nanti bakal move ke segmen Bestie. Bakal semangat tiap pagi. Bakal ada topik yang seru banget yang relate sama sebentar lagi karena long weekend ya Nomor 2. Nah, ini soal traveling nih, explore gitu Nomor 2. Jadi dipantau aja sosmednya Pro 2 ya, di @pro2jember, duanya pakai angka, jangan lupa di-follow. Dan juga WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950. Aku pun sebenarnya sudah ini juga Nomor 2, sudah post IG story. Jadi tetap stay tune ya, kita bakal bahas apa, pastinya seru dong. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
4: Sini, Kitty.
3: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
4: Kamu mau makan juga ya?
3: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
4: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
3: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
4: Cuci tangan dulu, Sisi.
3: Oh, iya. Lupa.
4: Sudah pakai sabun belum?
3: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
4: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
3: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
4: Eh, anak bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
3: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
4: Tapi Sisi main kucing tadi.
3: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
5: A few moments later.
3: Bunda! Ikan

Saatnya Sepeda Besti bekal semangat tiap pagi Tumum Pro 2. Masih bareng Ija tentunya ya, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat Tumum Pro 2. Nah, kita ada pembahasan topik nih ya. Meskipun hari Senin Tumum Pro 2, kita bakal ngebahas tentang liburan ya. Karena bentar lagi long weekend dong, udah gak sabar nih Tumum Pro 2. Nah Tumum Pro 2, topik kali ini adalah anak muda sekarang nih libur nyari tenang atau konten sih Tumum Pro 2. Nah boleh ya gabungan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka, jangan lupa follow juga. Di situ aku udah post IG story, ada question box Tumum Pro 2, silahkan ketik-ketik, mau request juga boleh, silahkan Tumum Pro 2, pastinya bakal aku puterin. Nah Tumum Pro 2 ya, kalau ngomongin liburan anak muda sekarang nih, ada satu hal yang hampir gak pernah jauh dari perjalanan, yaitu kamera dan juga media sosial nih. Baru sampai tempat wisata, yang dicari kadang bukan suasananya dulu Tumum Pro 2, tapi angle fotonya. Cari spot yang estetik, cek pencahayaannya, rekam video pendeknya, upload story, terus lihat siapa aja yang nonton gitu kan. Nah, tanpa sadar nih, liburan sekarang ini bukan cuman soal pergi atau istirahat aja, tapi juga soal membagikan pengalaman ke orang lain. Padahal dulu ya, banyak orang nih liburan cuman buat satu tujuan, sederhana ya, melepas penat, udah itu aja Tumum Pro 2. Sekarang maknanya mulai berkembang, ada yang pengen cari ketenangan, ada juga yang merasa liburan nih harus produktif secara digital juga, harus ada foto baru, video baru, atau pengalaman yang bisa dibagikan supaya kerasa sayang kalau nggak diposting nih Tumum Pro 2. Nah fenomena ini sebenarnya cukup dekat ya dengan kehidupan generasi muda hari ini, dan menurut penelitian dari Power Research Center, media sosial ini mempengaruhi cara generasi muda membangun identitas dan juga menunjukkan pengalaman hidup hidup mereka ya ke lingkungan sosial. Karena itu aktivitas seperti ini, seperti traveling, terus sering gak lepas dari kebutuhan untuk terlihat aktif, seru, dan juga up to date di sosial media. Dan sebenarnya gak salah juga sih Tumum Pro 2, mengabadikan momen itu wajar kok. Yang menarik adalah ketika liburan perlahan berubah dari tempat istirahat menjadi sesuatu yang juga punya tekanan sosial nih. Karena sekarang muncul pertanyaan nih, kita liburan tuh buat menikmati momennya atau jangan-jangan lebih sibuk memastikan orang lain tahu kalau kita lagi liburan ya kan Tumum Pro 2. Nah kamu yang mana nih, menikmati ketenangannya atau buat konten sosial media?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik.

0: setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: How do I tell you I need you?

Nah, Tom Brodua, kalau ngomongin healing sekarang nih jadi gaya hidup ya. Belakang ini istilah healing jadi sangat dekat dengan anak muda. Sedikit penat, pengennya healing. Banyak tugas, pengennya healing. Kerjaan banyak, pengennya cuti, Tom Brodua. Habis capek kerja atau kuliah, langsung cari tempat buat kabur sebentar nih dari rutinitas. Nah, fenomena ini sebenarnya ada hubungannya dengan kondisi generasi muda sekarang yang hidup di tengah tekanan cukup besar ya. Dan menurut laporan kesehatan mental dari World Health Organization, generasi muda nih saat ini lebih rentan mengalami stres, kecemasan, dan juga kelelahan mental akibat tekanan akademik, pekerjaan, dan juga ekonomi, hingga paparan digital yang terus-menerus nih. Makanya liburan sering dianggap sebagai cara untuk mengisi ulang energi, Tom Brodua. Masalahnya kadang healing nih sekarang juga berubah jadi tren sosial. Ada tekanan tidak langsung bahwa liburan harus terlihat menarik, ya kan? Harus ke tempat yang estetik, harus punya foto bagus, harus update story. Akhirnya sebagian orang malah capek selama liburan ini karena terlalu fokus membuat konten. Dan menurut penelitian dari University of Sussex, penggunaan media sosial secara terus-menerus saat liburan bisa mengurangi kemampuan seseorang menikmati momen secara penuh karena perhatian ini terbagi antara pengalaman nyata dan juga kebutuhan dokumentasi digital. Makanya gak heran ada orang yang pulang liburan malah masih capek, Tom Brodua, karena tubuhnya tuh pindah tempat aja tapi pikirannya tetap sibuk nih. Nah, Tom Brodua, kamu boleh gabungan ya. Silahkan Tom Brodua yang mau gabungan di WhatsApp-nya Brodua di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga tentunya. Di situ ada IG story, question box Lom Pro2, silahkan ketik-ketik nih. Udah ada yang gabungan juga nih Lom Pro2, nanti bakal aku bacain. Nah, tapi sebelum itu aku bakal puterin lagu dari Indar Boy Gang nih yang berjudul Wong Sepele, Lom Pro2, yang merupakan proyek ya, mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenkraf, yang ingin menjadikan karya ini gak hanya terbatas sebagai media ekspresi aja, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Apalagi Darboy ini kan juga viral nomor 2 belakang ini dengan lagunya Kicau Mania. Nah, ini beda lagi nomor 2 lagunya Wong Sepele ini, Darboy Gang, spesial buat nomor 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ya, halo.
4: Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Jam 9
3: loh
4: ini.
3: Weh, jam
4: 9?
3: Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes.
3: Mending di kantin wae, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong di kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Nomor 2, kalau dipikir-pikir membuat konten saat liburan ini sebenarnya bukan hal buruk ya. Bahkan sekarang banyak anak muda yang menjadikan traveling ini sebagai bentuk kreativitas. Ada yang suka bikin vlog, lalu foto landscape, video sinematik juga, sampai berbagi rekomendasi tempat wisata murah dan juga menarik. Menurut laporan tren digital dari Data Reportal, ini generasi muda saat ini menggunakan media sosial bukan cuman untuk hiburan aja, tapi juga sebagai ruang ekspresi diri dan juga dokumentasi pengalaman hidup. Makanya wajar kalau sekarang perjalanan ini kerasa lebih terhubung dengan dunia digital gitu, nomor 2. Nah, masalahnya muncul ketika liburan jadi ajang perbandingan sosial ya. Misalnya ngerasa liburan sendiri kurang menarik setelah melihat postingan orang lain yang terlihat lebih mewah atau lebih estetik, nomor 2. Dari situ muncul FOMO atau fear of missing out, yaitu rasa takut tertinggal dari pengalaman orang lain. Menurut penelitian psikologi sosial dari University of Oxford, paparan media sosial yang berlebihan ini bisa membuat seseorang lebih mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain, termasuk soal gaya hidup ya, dan juga liburan. Padahal setiap orang ini punya kondisi dan juga cara menikmati hidup yang berbeda. Ada yang bahagia naik gunung, ada juga yang cukup duduk di pantai sambil lihat sunset udah bahagia banget. Ada juga yang justru paling tenang saat rebahan di rumah tanpa buka laptop atau kerja nih, teman-teman dua. Dan semuanya tentunya valid ya. Nah, sekarang nanti ya bakal aku bacain gabungan dari teman Pro 2 nih. Anak muda sekarang kalau liburan nih lebih nyari tenangnya atau malah nyari konten nih, teman Pro 2. Nanti bakal aku bacain, dan kamu masih bisa banget gabungan teman Pro 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Waktu dapat kuulang, banyak yang terlewatkan, penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

Kita bacain gabungan Tenun Pro 2 nih yang udah ada di Instagram ya Tenun Pro 2. Ini ada Kak Dian Wardatul nih. Katanya lebih milih tenang katanya. Enggak perlu konten-kontenan. Memang ya, karena esensi liburan tuh sebenarnya ya buat recharge, terus buat mengembalikan energi yang udah hilang kena rutinitas yang banyak kesibukannya itu Tenun Pro 2. Terus ada Ed punya depo ini. Long weekend yang mana, Min, katanya. Ini saking banyaknya long weekend atau memang sibuk banget ya. Sampai lupa long weekendnya yang mana lagi nih. Padahal ya nanti long weekend ini ya di hari Kamis ya Tenun Pro 2 kan Idul Adha tuh. Nah, itu sampai Rabu. Rabu sampai dengan Rabu, Kamis, Jumat. Jumat ada sebagian mungkin yang masuk Tenun Pro 2 atau yang WFH juga ada. Terus Sabtu Minggu masih libur lagi. Itu long weekend lagi tuh menutup Mei ini tentunya. Terus ada Kak Ifah Rahma. Aku sih lebih milih tenang katanya. Wih, ini juga milih tenang ya, karena ya itu tadi esensi liburan itu ya menenangkan pikiran. Gak perlu konten-konten. Kalau ingat aja ya konten dan juga foto-foto di spot-spot yang lucu ya Tenun Pro 2. Terus ada lagi nih, ada Fania. Awalnya pengen healing tapi ujung-ujungnya sibuk bikin konten juga. Waduh. Nah, itu tadi Tenun Pro 2 ya, gabungan dari Tenun Pro 2. Mungkin poin pentingnya bukan soal salah atau benar antara mencari ketenangan atau membuat konten nih, tapi apakah kita masih benar-benar hadir menikmati pengalaman itu. Karena menurut penelitian tentang mindfulness dari Harvard University, seseorang ini cenderung merasa lebih bahagia saat benar-benar fokus menikmati pengalaman yang sedang dijalani dibandingkan terus memikirkan bagaimana pengalaman itu terlihat di mata orang lain. Artinya liburan yang paling berkesan belum tentu yang paling viral ya, tapi yang paling kerasa buat dirinya sendiri Tenun Pro 2. Itu tadi pembahasan kita tentang liburan dan juga mengisi long weekend ini. Kamu pilihnya tenang atau malah ngonten-ngonten cantik nih. Dan terima kasih yang udah gabungan di Sepada Besti. Bakal semangat tiap pagi harus berakhir Tenun Pro 2. Jangan kemana-mana, kita bakal lanjut ke Sepada Insight. Inspirasi pagi terupdate, bakal ada topik yang gak kalah seru. Jadi tetap stay tune di Talon 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Tapi sebelum itu aku mau puterin lagunya Rani Parulian ya, Pesona Sederhana yang direquest Kak Punya Depoy sama Kak Ifah Rahma.

Kompro 2 udah pukul 9 lebih 12 menit ya. Kita masuk ke segmen Insight, inspirasi pagi terupdate Kompro 2 yang bakal membahas tentang topik kita hari ini adalah apa yo? Siapa yang udah tahu? Karena udah ceki-ceki instastory-nya Pro 2 nih Kompro 2. Belum ya, belum ada yang cek ngecek Instagramnya Pro 2. Untuk tema kali ini adalah, menurut kamu teman Pro 2, potensi terbesar Indonesia yang belum maksimal itu apa sih? Nah boleh ya cerita-cerita sama Ija tentunya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 tentunya, ataupun di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga teman Pro 2. Terus di instastorynya di swipe up aja teman Pro 2. Menurut kamu topik kita hari ini tuh gabungannya gimana kita? Nah kalau ngomongin Indonesia, memang ya sebenarnya kita punya banyak hal yang bikin bangga. Alamnya luas, budayanya beragam, jumlah anak mudanya juga banyak, kreativitasnya juga luar biasa teman Pro 2. Tapi di tengah semua potensi itu sering muncul satu pertanyaan, kenapa ya negara sebesar Indonesia kadang masih rasa belum maksimal gitu? Kalau dipikir-pikir, Indonesia tuh punya modal yang gak kecil. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sekarang nih didominasi usia produktif. Artinya Indonesia sedang berada di fase bonus demografi ya, yaitu kondisi ketika jumlah usia kerja lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dan itu sebenarnya peluang besar banget. Dan menurut World Bank, bonus demografi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi besar kalau kualitas pendidikan, lapangan kerja, dan juga pengembangan sumber daya manusia berjalan baik juga. Negara-negara maju seperti Korea Selatan dan juga Jepang juga pernah mengalami fase seperti ini ya, sebelumnya pertumbuhan ekonominya melesat gitu teman Pro 2. Masalahnya bonus demografi ini nggak otomatis jadi keuntungan kalau kualitas SDM belum merata. Karena punya banyak anak muda saja belum cukup kalau akses pendidikannya, keterampilannya, dan peluang kerja masih timpang nih. Makanya banyak orang bilang potensi terbesar Indonesia sebenarnya ada pada manusianya sendiri, tinggal bagaimana potensi itu dikembangkan dengan serius Nomor 2.

0: kata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan

gratis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nomor 2, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam dan juga budaya terbesar di dunia nih. Kita punya ribuan pulau, ratusan bahasa daerah, tradisi lokal sampai dengan bentang alam yang sangat beragam. Menurut UNESCO, Indonesia ini memiliki banyak warisan budaya dunia, mulai dari batik, wayang sampai dengan sistem irigasi subak di Bali, Nomor 2. Belum lagi potensi wisata alamnya ya, dari Raja Ampat, Bromo, Labuan Bajo sampai dengan pantai dan juga gunung di berbagai daerah. Semuanya punya daya tarik internasional. Bahkan menurut data dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif tim punya kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tapi tantangannya adalah banyak potensi daerah yang belum terkelola maksimal. Ada tempat wisata indah yang akses jalannya masih sulit, masih jelek gitu tuh Pro 2. Promosi budaya lokal nih yang belum kuat juga, sampai pelaku kreatif daerah yang kesulitan mendapat support atau dukungan. Padahal kalau dikelola dengan serius, budaya dan juga alam Indonesia nih bukan cuma jadi kebanggaan, tapi juga sumber ekonomi besar. Banyak negara maju bahkan gak punya kekayaan budaya dan juga alam sebanyak Indonesia ya. Makanya sekarang mulai banyak anak muda yang mencoba mengenalkan daerahnya sendiri lewat media sosial, lalu konten kreatif sampai dengan UMKM lokal Nomor 2. Dan itu jadi langkah penting supaya potensi daerah gak terus-menerus tenggelam dimakan zaman juga dong.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nah, Pemprov 2 sekarang kita dengerin langsung ya, menurut anak muda potensi terbesar Indonesia yang belum maksimal itu apa sih? Ada Kak Rini nih yang udah mengirimkan suaranya tuh Pemprov 2. Kita langsung dengerin aja kayaknya ya Pemprov 2 ya.
1: Hai, nama aku Rini. Kalau ditanya potensi terbesar Indonesia, aku langsung kepikiran soal sumber daya manusia. Soalnya, Indonesia punya banyak banget anak muda yang kreatif, mulai dari bidang teknologi, ekonomi kreatif, seni, sampai UMKM. Bahkan, seringkali karya mereka bisa bersaing di tingkat internasional. Tapi, menurut aku, potensinya kadang masih terhambat karena akses pendidikan, pelatihan, atau kesempatan yang belum merata setiap daerah. Padahal, kalau lebih banyak anak muda dapat ruang untuk berkembang, bukan nggak mungkin lebih banyak inovasi dan karya yang bisa membawa nama Indonesia semakin dikenal. Dan menurut aku, kekayaan alam memang penting, tapi investasi terbesar tetap ada pada manusianya. Karena dengan sumber daya manusia yang berkembang, banyak banget potensi lain di Indonesia juga bisa ikut maju.
0: Nah, dari jawaban Kak Rini tadi cukup menggambarkan realita Indonesia sekarang ya Pemprov 2 ya. Potensi besar sebenarnya ada di banyak sektor, tapi tantangannya adalah bagaimana mengelola dan juga memberi ruang berkembang secara merata, itu tadi yang jadi masalahnya. Menurut laporan Organization for Economic Cooperation dan juga Development, negara dengan pertumbuhan kuat ini biasanya berhasil menggabungkan kualitas SDM, inovasi, dan juga pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Artinya potensi saja belum cukup loh Pemprov 2. Yang penting adalah bagaimana potensi itu dijaga, dikembangkan, dan juga diberi kesempatan untuk tumbuh. Nah, itu tadi Pemprov 2 pembahasan kita seputar potensi Indonesia yang belum dimaksimalkan nih apa gitu kan. Tadi udah ada gabungan Pemprov 2 juga, artinya Ija harus pamit nih Pemprov 2 di pada kali ini ya. Tenang aja, bakal dilanjut sama Wevi Alaika di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. 12 siang ya, bukan 12 malam belum Pro 2. Jadi Ija harus running out dulu di Spada pagi hari ini belum Pro 2. Ketemu lagi besok tentunya ya. Spada masih bakal ada di tiap hari di jam yang sama, yaitu di pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Ija running out dulu belum Pro 2. Bye bye.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnama.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Senin tanggal 25 Mei 2026, WV Alaika bakal temenin kamu di Info Pro 2 dengan beberapa informasi di antaranya. BNPB imbau waspada cuaca ekstrim. Informasi yang kedua yakni 9 WNI misi kemanusiaan global Sumut Flotia tiba di tanah air. Dan informasi ketiga yakni ASDP perkuat penyeberangan Ketapang Gilimanuk jelang liburan Idul Adha. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan perakiraan hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang berpotensi memicu banjir, longsor hingga karhutla di beberapa daerah. Salah satu dampak telah terjadi di Blora, di mana banjir merendam puluhan rumah dan fasilitas pendidikan akibat hujan deras. 9 WNI peserta misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Minggu sore kemarin 6/2. Imigrasi Suta memberikan fasilitasi pemeriksaan keimigrasian sebagai tindak lanjut koordinasi Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan para WNI. Sebelumnya mereka sempat ditahan setelah kapal kemanusiaan yang ditumpangi di intercept militer Israel di perairan Siprus. Pemerintah Republik Indonesia memastikan seluruh WNI berhasil dipulangkan dengan aman melalui jalur diplomatik.

PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk menjelang libur Idul Adha 1447 Hijriah. Penguatan dilakukan melalui penambahan armada kapal, optimalisasi kantong parkir logistik, dan pengaturan pola operasi penyeberangan di tengah cuaca Selat Bali yang masih dinamis. ASDP menegaskan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama meski terjadi peningkatan mobilitas masyarakat. Hingga 24 Mei 2026, puluhan ribu kendaraan dan penumpang telah diseberangkan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Demikian info Pro 2 pagi ini, teman Pro 2, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. The man terbaik.

Halo, halo, selamat datang dan selamat menikmati hari Senin teman Pro 2. Mungkin buat teman Pro 2 yang lagi kerja atau sekolah, atau mungkin teman Pro 2 sekarang lagi rebahan atau masih mikir ya, sibuk sama aktivitas hari ini, sini merapat dulu deh teman Pro 2. Karena selama 2 jam ke depan aku Wifi Alaika bakal nemenin kamu bareng deretan lagu-lagu paling hits dan juga obrolan seru di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kamu sekarang lagi dengerin 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, tempat paling pas buat kamu yang pengen update lagu-lagu terbaru, lagu viral, sampai request lagu favorit bareng teman Pro 2 lainnya. Boleh banget ya teman Pro 2. Di program ini kamu bisa request lagu apapun teman Pro 2. Mau nitip salam, mau nitip lagu buat sahabat, buat pasangan, atau buat bestie kamu, atau bahkan buat gebetan kamu, boleh banget loh teman Pro 2. Atau sekedar pengen dengar lagu favorit kamu diputerin di radio, langsung aja deh kirim request kamu lewat WhatsAppnya Pro 2 di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa cek Instagram kita di @pro2jember. Di situ udah ada Instagram story dan ada questions box yang perlu untuk kamu isi teman Pro 2. Langsung aja ketik di situ mau request lagu apa dan mau diputerin lagu apa. Nanti requestan terbaik bakal aku bacain dan langsung aku puterin spesial untuk kamu teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana dulu ya, karena siang kamu bakal makin seru ditemenin sama musik-musik terbaik cuma di Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Kadang, buat tampil elegan, butuh biaya yang dalam. Tapi, semua itu pilihan. Yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk, bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tadi aja baru kamu dengerin lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Lagu yang satu ini tuh punya vibes khas dari Olivia banget gitu ya. Kayak emosional, jujur, tapi tetap catchy dan kayak nagih gitu loh, teman Pro 2, kalau dengerin, benar nggak? Karena lagu ini tuh sekarang lagi banyak banget nangkring di beberapa chart juga, teman Pro 2. Dan juga sering banget muncul di sosial media, apalagi di TikTok. Kayak scroll dikit lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead barusan, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal maknanya nih ya, teman Pro 2, lagu dari Olivia Rodrigo yang Drop Dead itu menggambarkan rasa kecewa dan marah dalam sebuah hubungan, tapi dibalut dengan gaya sarkastik dan juga ekspresi yang berani. Olivia ini memang dikenal sering banget membawa cerita personal dan juga relate sama anak-anak muda lewat lirik-liriknya. Kebalik dong. Gimana sih lirik-lirik lagu-lagu dari Olivia Rodrigo sendiri, teman Pro 2. Nah begitu ya, teman Pro 2. Sekarang waktunya aku mau bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp nih. Ada dari Kak Rizky, request lagunya Dev, dari Dev featuring Thames yang Rain Dance. Katanya lagu ini tuh cocok banget buat nemenin suasana santai santai siang, maksudnya kali ya, sambil nge-charge energi katanya. Oke, terima kasih ya Kak Rizky, kamu udah request ke Pro 2. Dan satu lagi nih ada dari Kak Nabila di Patrang, teman Pro 2, yang request lagu dari Brain Fires yang Butterflies. Alasannya karena lagi suka banget sama vibes R&B-nya yang smooth dan bikin tenang, katanya gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Nabila dan juga Kak Rizky. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu favorit kamu juga masih bisa ya. Aku masih bakal tunggu sampai nanti jam 12. Dan kamu kirim aja langsung request-annya ke WhatsApp kita di 0815-5970-8950. Atau kalau mau lebih gampang, aku udah bikin story di Instagramnya @pro2jember ya. Di situ ada story terbaru, udah ada questions box-nya juga. Kamu tinggal ketik aja mau diputerin lagu apa. Aku tunggu sampai nanti jam 12 ya, teman Pro 2. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman Pro 2. Teman terbaik kamu maksudnya. Jadi salah deh. Ini request-an dari kamu, aku puterin dulu ya, teman Pro 2.

0: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lu. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer. Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Iya teman Pro 2, you stole the show dari Sinespiro juga barusan adalah requestan dari kamu ya teman Pro 2. Dan aku masih bakal muterin beberapa requestan dari kamu. Tentunya ini ada yang masuk di WhatsApp, ada dari Kak Anjani. Request lagunya BTS yang 2.0. Katanya lagunya tuh enak banget buat didengerin di siang hari. Dan selanjutnya ada lagi nih teman Pro 2 yang masuk juga. Ini dari Kak Fabila, request lagunya Bad Bunny yang di TMF dong kak. Soalnya vibesnya itu enak banget untuk dengerin. Apalagi di hari Senin yang sangat-sangat sibuk ini, biar makin mood booster katanya. Oke, terima kasih ya buat Kak Fabila dan juga siapa tadi ya, Anjani. Oke, aku juga mau himbau teman Pro 2 buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, segera ya untuk di-download aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Karena di aplikasi RRI Digital kamu bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari program 1 sampai dengan program 5. Pokoknya lengkap semua teman Pro 2, enggak hanya Pro 2 Jember aja ya. Kamu bisa dengerin siaran kami dari mana aja dan kapan aja via aplikasi RRI Digital. Selain itu juga di situ ada fitur-fitur menarik lainnya seperti baca berita, kemudian ada dengerin podcast, dengerin musik tanpa harus shuffle. Pokoknya banyak banget ya fitur-fitur yang kalian bisa coba sendiri teman Pro 2. Jadi pastikan buat kamu yang belum download, segera ya di-download di App Store dan juga di Play Store. Dan untuk program Pro 2 Elite masih bakalan lanjut ya teman Pro 2 sampai nanti jam 12 aja. Pastikan kamu terus di sini aja ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, dikit
1: lagi. Ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Seperti diriwayatkan At-Tirmizi, seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut, maka Allah akan mentakdirkan baginya pada usia lanjut kelak orang yang akan menghormatinya pula.

0: Jepang, kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
1: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
2: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
1: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
3: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Podcast. Pick up the phone. Gak kerasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist hari ini udah sampai di penghujung acara gitu ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dan juga nemenin siaran aku hari ini teman Pro 2. Makasih dari tadi yang udah aktif kirim request lewat WhatsApp, lewat Instagramnya Pro 2. Karena berkat kalian ya, suasana siaran tuh jadi makin seru dan hangat gitu loh teman Pro 2. Semoga lagu-lagu yang tadi aku puterin bisa nemenin aktivitas kamu, memperbaiki mood kamu, dan bahkan semoga bisa jadi soundtrack soundtrack buat hari kamu hari ini teman Pro 2. Buat yang requestnya belum sempat aku bacain atau belum aku puterin, jangan sedih ya teman Pro 2, langsung aja kirim lagi di program nanti, Pro 2 selanjutnya, Pro 2 Hitlist selanjutnya ya teman Pro 2. Karena masih banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya masih bakalan nemenin siang hari kamu sampai nanti teman Pro 2. Dan setelah ini di jam 12 sampai dengan jam 3 sore kamu masih bakal ditemenin sama aku tentunya di program acara Santai Siang. Jadi pastikan buat kamu untuk terus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Hei Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses

Iya teman Prudo, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aku himbau ya untuk kamu segera download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu. Karena dengan aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari program 1 hingga program 5 di seluruh Indonesia, teman Prudo. Kamu bisa dengerin kapan aja dan di mana aja. Makanya di situ juga selain bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia, kamu bisa dengerin musik, bisa dengerin podcast, dan juga bisa baca berita yang faktual dan juga aktual tanpa hoax, teman Pro 2. Makanya segera di-download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu.

Siang-siang gini tuh paling enak emang ditemenin sama lagu-lagu yang enak didengerin sambil santai gitu ya Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang lagi kerja, tetap semangat ya Taman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi kuliah, jangan lupa fokus. Dan buat Taman Pro 2 mungkin yang lagi rebahan, hati-hati, jangan sampai kebablasan tidurnya Taman Pro 2. Siapa tahu sekarang lagi istirahat, tiba-tiba balik gitu ya. Balik ke rumah, taunya ketidurannya sampai malam Taman Pro 2. Jadi gak kerja dong. Kadang-kadang emang di jam segiang kayak gini tuh energi udah mulai turun Taman Pro 2, mood mulai ngantuk apalagi habis makan siang. Tapi tenang aja Taman Pro 2, kamu bakal terus ditemenin sama aku tentunya dengan deretan lagu dan juga informasi-informasi menarik selama 3 jam ke depan Taman Pro 2. Jadi dari jam 12 sampai dengan jam 1 aku bakal ngasih ke kamu informasi seputaran dunia UMKM dan kuliner. Apapun deh pokoknya tentang UMKM, kuliner, atau produk-produk lainnya Taman Pro 2. Kemudian nanti di jam 1 sampai dengan jam 2 aku bakal ngasih informasi ke kamu di informasi olahraga. Karena di jam 1 sampai dengan jam 2 adalah segmennya namanya Sport Zone Taman Pro 2. Kemudian lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3 ada yang namanya segmen Showbiz. Aku bakal ngadirin ke kamu informasi seputaran dunia hiburan. Jadi pastikan buat kamu, kalau penasaran kira-kira informasi apa yang bakal aku sampaikan, kamu harus stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Two, one, two, three.

42 kalau siang gini tuh enaknya makan gitu kan sambil istirahat. Apalagi kalau ngemil-ngemil ringan gitu. Apalagi udah sholat, bisa kan jam segini tuh istirahat sholat makan gitu kan teman 42. Terus kita akan makan-makanan ringan. Nah, ngomongin soal makanan ringan teman 42, aku bakal ngebahas ke kamu. Ini ada informasi seputaran kuliner-kuliner kecil. Kuliner-kuliner kecil itu apa? Maksudnya apa sih? Nah, itu aku setelah ini aku bakal hadirin ke kamu untuk

Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, berdua tetap di sini karena masih banyak banget informasi yang aku siapin spesial untuk kamu. Jadi pastikan tetap stay tune di Tama 9,5 FM Pro 2 Energy Jember, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Prudo, walaupun sekarang banyak banget camilan luar negeri dan juga jajanan besar yang viral bermunculan, ternyata jajanan tradisional Indonesia itu masih tetap punya tempat di hati masyarakat, teman Prudo. Aku mau sedikit klarifikasi dulu nih, teman Prudo. Tadi aku maksud kuliner kecil, itu adalah jajanan kecil maksudnya, teman Prudo. Ini biar tidak merembet kemana-mana gitu ya, teman Prudo ya. Bahkan sekarang tuh banyak banget pelaku usaha yang udah mulai menghadirkan jajanan tradisional tuh dengan tampilan lebih modern supaya makin diminati oleh generasi muda, teman Prudo. Salah satu yang paling legendaris yaitu adalah klepon, teman Prudo. Jajanan bulat, kecil, hijau dengan taburan kelapa parut dan isian gula merah cair ini tuh masih menjadi favorit banyak orang. Bahkan sekarang klepon tuh hadir dengan warna-warni dan juga isian yang lebih kekinian, teman Prudo. Dan yang kedua ada serabi nih. Siapa sih yang enggak tahu serabi gitu ya? Jajanan lembut dengan kuah kinca manis dari gula merah dan juga santan. Kalau dulu identiknya tuh dibungkus pakai daun pisang, teman Prudo. Kalau sekarang serabi tuh juga hadir dengan topping modern seperti coklat, pisang sampai dengan sosis-sosisan, teman Prudo. Terus siapa sih yang gak kenal juga sama yang namanya onde-onde? Ini jajanan kecil bulat bertabur wijen dengan isian kacang hijau manis ini tuh masih gampang banget ditemukan di pasar sampai dengan pedagang kaki lima. Cocok banget nih buat kamu teman Prudo yang pengen jajan santai gitu ya, ditemenin sama onde-onde. Dan yang ketiga ada kue cubit atau cireng, yang sampai sekarang tuh masih populer banget di kalangan anak muda, teman Prudo. Apalagi gitu ya, sekarang cireng tuh hadir dengan isian bervariatif. Ada yang isinya mozzarella, sosis, kornet, pokoknya banyak banget deh, teman Prudo. Dan itu juga bisa membuktikan gitu ya, kalau cita rasa Nusantara itu emang gak pernah kehilangan penggemar. Tinggal dikasih inovasi sedikit, jajanan kecil tradisional itu tetap bisa bersaing di tengah tren kuliner modern. Nah kalau kamu sendiri gimana teman Prudo? Suka jajanan tradisional kecil yang mana ya?

Tahukah Anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.

0: saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman berdua, habis ngomongin soal kuliner dan juga hal-hal santai, sekarang waktunya kita geser sedikit ke dunia olahraga nih ya. Karena nggak cuma musik dan hiburan aja yang lagi ramai dibahas, teman berdua. Perkembangan dunia olahraga juga nggak kalah seru nih ya untuk diikutin. Mulai dari sepak bola, badminton, sampai kabar atlet dan juga pertandingan terbaru yang lagi jadi perhatian banyak orang. Dan pastinya udah ada info olahraga terbaru yang bakal aku bagiin buat kamu siang ini, teman berdua. Jadi kamu harus tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
2: Lama banget sih. Abis dari mana aja?
1: Ini lo agak macet tadi. Tuh lihat, BBMku aja sampai E.
2: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
1: Tenang aja, Beb. E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih, sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
2: Oh, gitu, Beb. Eh, tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU. Gimana dong?
1: Ya nanti kalau monggok kamu yang dorong dong, Beb.
2: Enak aja.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sesuai janjiku ya teman berdua, ada cerita luar biasa nih dari sepak bola Italia. Klub Italia Como 1907 ini sukses mencetak sejarah setelah resmi lolos ke Liga Champions 2026-2027 teman berdua. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub, tim asuhan Cesc Fabregas ini memastikan tiket Liga Champions usai menang telak 4-1 atas Cremonese di pekan terakhir Serie A. Hasil tersebut membuat Como ini finish di posisi 4 klasemen akhir Liga Italia musim 2025-2026. Keberhasilan Como ini jadi makin spesial karena mereka ini berhasil mengungguli klub-klub besar seperti Juventus dan juga AC Milan yang justru gagal lolos ke Liga Champions musim depan tahun 2022. Banyak banget pecinta sepak bola juga menilai pencapaian itu sebagai salah satu kejutan terbesar di Eropa musim ini teman Perdua. Apalagi nih ya, Como ini baru beberapa musim lalu promosi ke Serie A, tapi sekarang langsung berhasil menembus kompetisi elit antar klub Eropa. Dan menariknya lagi, Como 1907 ini juga cukup dekat dengan Indonesia teman Perdua karena klub ini dimiliki oleh grup perusahaan asal Indonesia dan dipimpin presiden klub Mirwan Suwarsono. Wah, musim depan bakal seru banget nih ya kalau dilihat teman Pro 2, apalagi Como ini bersaing di Liga Champions bareng klub-klub raksasa Eropa teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Arvin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Arti, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
5: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia Formula F1, teman Pro 2. Ini jadi tim McLaren ini harus menerima hasil pahit gitu ya di ajang GP Kanada 2026. Setelah strategi mereka justru berujung bencana, teman Pro 2. Sebelum balapan dimulai, McLaren sendiri mengambil keputusan berani dengan memasang ban intermediate atau ban basah untuk kedua pembalapnya, Lando Norris dan juga Oscar Piastri. Padahal mayoritas tim lainnya memilih ban slick untuk lintasan kering. Awalnya tuh strategi itu tuh sempat terlihat berhasil ya teman Pro 2, karena Norris langsung melesat bahkan sempat memimpin balapan di lap pertama. Tapi sayangnya hujan berhenti lebih cepat dari perkiraan dan trek malah cepat mengering, teman Pro 2. Akhirnya duo McLaren ini harus masuk pit lebih awal dan kehilangan banyak posisi. Kemudian masalah McLaren ini semakin bertambah setelah Norris gagal finish akibat kerusakan mesin pada lap ke-40. Sementara Piastri ini juga mengalami insiden tabrakan dengan Alex Albon dan mendapat penalti 10 detik hingga akhirnya finish di posisi ke-11. Padahal ya teman berdua, sebelumnya ini Norris sempat optimis McLaren ini bisa tampil kuat di GP Kanada karena karakter sirkuit Gilles Villeneuve itu dianggap cocok dengan mobil mereka. Dan hasil itu membuat McLaren pulang tanpa poin dan jadi salah satu akhir pekan yang berat bagi mereka di musim ini ya teman Pro 2. Wah, emang strategi di Formula di F1 ini memang kadang bisa jadi penentu antara kemenangan atau malah bencana, teman Pro 2. Ya, intinya sebenarnya ya begitulah kompetisi, teman Pro 2. Kadang ada hal-hal yang emang tidak terduga. Yang penting kita sebagai manusia ya udah tenang aja gitu ya.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
3: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah teman Pro 2, tadi kita udah bahas kabar seru dari dunia olahraga ya. Sekarang waktunya aku bakal membawa kamu gitu ya, pindah ke dunia hiburan. Dan nama segmennya adalah Showbiz teman Pro 2, yang pastinya gak kalah rame buat untuk diikutin, karena selalu ada aja cerita terbaru dari para musisi, artis, film, sampai dengan drama yang lagi viral di media sosial dan jadi perbincangan banyak orang teman Pro 2. Dan setelah ini aku udah nyiapin banyak banget informasi seputaran dunia hiburan, makanya kamu harus tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2, era digital teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada drama Korea baru nih, Teman Pro 2, yang cocok buat kamu pecinta action komedi. Drama yang berjudul 50s Professional sekarang tuh resmi tayang di HBO Max dan langsung menarik perhatian pecinta K-drama karena ceritanya yang unik banget, Teman Pro 2. Serial ini tuh dibintangi oleh Shin Ha-kyun, Oh Jung-si, dan Hae Sung-tae. Mereka ini berperan sebagai tiga pria parubaya yang dulunya sangat berpengaruh di bidang masing-masing. Tetapi sekarang hidupnya tuh sederhana dan terasing di Pulau Yongsun. Namun setelah 10 tahun menghilang dari kehidupan publik, berbagai kejadian nih memaksa mereka untuk kembali menggunakan kemampuan lama demi mengungkap misteri masa lalu yang menghancurkan hidup mereka, Teman Pro 2. Dan karakter Jong Ho Myung ini adalah mantan agen rahasia terbaik NIS yang sekarang bekerja sebagai koki restoran China, Teman Pro 2. Lalu ada Bong Je Sun. Dia ini adalah mantan agen Korea Utara yang kehilangan ingatan. Dan ada Kang Bo Royong, mantan gangster legendaris yang kini mengelola toko swalayan. Drama ini tuh disutradarai oleh Hang Dong-hwa dan juga menggabungkan aksi komedi sampai misteri dengan nuansa yang sangat fresh, Teman Pro 2. Banyak penonton juga suka ya, karena chemistry tiga karakter utamanya ini kerasa kuat dan penuh humor walaupun ceritanya cukup menegangkan, Teman Pro 2. 50 Professionally sendiri udah tayang ya, mulai 22 Mei kemarin, Teman Pro 2, dan tersedia di HBO Max. Jadi buat kamu yang penasaran sama aksi Trio Legend ini, langsung aja kamu streaming di HBO Max ya.

mengenal kesenian unik Indonesia. Jaran Slining merupakan kesenian asli Lumajang, Jawa Timur. Berawal dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Arya Wiraraja. Pada mulanya, kesenian Jaran Slining berakar dari kesenian Jaran Kencang, menggambarkan kegembiraan, ketegasan, kegagahan yang diiringi musik yang rancak. Jaran Slining adalah kuda-kudaan, yaitu kuda tiruan dari kuda kenca atau biasa dikenal dengan Jaran Kenca. Kata Slining sendiri berasal dari Saklining yang berarti satu. Dengan demikian, Jaran Slining memiliki arti satu-satunya kuda-kudaan yang dibuat untuk mendampingi arak-arakan. Di tahun 2018, kesenian Jaran Slining Lumajang terpilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Festival Seni Lima Gunung di

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

kabar terbaru nih ya teman Pro 2 buat kamu para pecinta series Netflix nih. Netflix ini resmi mengonfirmasi kalau serial populer Emily in Paris ini bakal berakhir di season 6 teman Pro 2. Kabar ini juga di

Angka langsung saat proses produksi season terakhir dimulai dilakukan di Yunani tahun Pro 2. Serial yang pertama kali tayang pada tahun 2020 ini sukses jadi salah satu drama romantis komedi yang paling populer di Netflix. Ceritanya ini mengikuti Emily Cooper yang diperankan oleh Lily Collins, seorang wanita asal Chicago yang pindah ke Paris untuk bekerja di perusahaan marketing dan akhirnya terjebak dalam drama karir pertemanan sampai percintaan dalam periode 2. Kreator serial ini, Darren Star, menyebut perjalanan Emily in Paris sebagai trip of a lifetime dan mengaku bersyukur juga karena serial ini tuh mendapat dukungan besar dari penggemar di seluruh dunia, teman Pro 2. Dan season 6 nanti kabarnya bakal jadi penutup semua kisah Emily termasuk hubungan cintanya yang selama ini penuh drama, teman Pro 2. Selain Paris, proses syuting juga dilakukan di Yunani dan juga Monaco. Jadi visualnya dipastikan tetap estetik khas Emily in Paris, teman Pro 2. Di media sosial sendiri banyak fans mengaku sedih ya karena serial ini tuh dianggap sebagai comfort show dengan fashion colorful dan juga vibes romantis Paris yang khas sekali, teman Pro 2. Tapi enggak sedikit juga sih yang bilang kalau season 6 jadi waktu yang pas untuk mengakhiri cerita Emily. Sampai sekarang Netflix masih belum mengumumkan tanggal rilis resmi season terakhirnya ya, teman Pro 2. Tapi yang jelas season 6 ini tuh bakal jadi chapter penutup perjalanan Emily Cooper di dunia glamour Paris. Kita tungguin aja ya, teman Pro 2, sesuai dengan ekspektasi kita nantinya.

0: Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024.
1: Pak, tolong kuras bak mandi kita ya.
2: Lah, kan baru Bapak kuras beberapa hari yang lalu toh, Bu.
1: Loh, Pak, tadi waktu Ibu mandi, Ibu lihat jentik-jentik nyamuk di bak mandi. Hati-hati, Pak. Sekarang lagi musim DBD. Kita juga banyak anak kecil di rumah.
2: Walah, siap deh, Bu. Heran, cepet banget nih ya nyamuk bertelurnya.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi. Gejala DBD yang terlambat dikenali dan diobati dapat mengakibatkan pendarahan dalam bahaya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah penyebaran DBD. Di antaranya adalah mengurus bak mandi seminggu sekali, bersihkan juga wadah penampung air lainnya, memasang kelambu nyamuk, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, gunakan lotion atau krim anti nyamuk, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, fogging, pangkas dan bersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, hiasi rumah Anda dengan tanaman anti nyamuk alami, serta jaga daya tahan tubuh Anda. Salam sehat.
4: Kak, ponselnya jauhin tuh.
5: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
4: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
5: Hah? Masa sih?
4: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
6: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Akhirnya sampai juga di penghujung program acara Santai Siang Taman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia nemenin siaran hari ini, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Makasih juga buat yang tadi udah seru-seruan ya, udah temenin aku siaran Taman Pro 2. Semoga lagu-lagu dan juga informasi serta obrolan santai hari ini bisa nemenin aktivitas kamu dan bikin suasana siang jadi makin seru dan gak boring, Taman Pro 2. Buat kamu yang masih lanjut aktivitas, tetap semangat ya Taman Pro 2. Jangan lupa istirahat kalau capek dan terus jaga kesehatan selalu. Aku pamit undur diri dulu ya Taman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak program seru lainnya yang bakal nemenin hari kamu cuma di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan sedikit lagi azan asar untuk wilayah Jember dan sekitarnya ya Taman Pro 2. Bye bye Taman Pro 2.
1: Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

kebaikan dapat kita sampaikan dengan banyak cara dan berbagai media sarana. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai kaum muslimin sudah selayaknya mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan berdakwah, serta menyampaikan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 25 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku di Raulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Shakira rilis lagu dan video musik Dai Dai untuk Piala Dunia 2026. Informasi berikutnya teman Pro 2, Sibi diperkuat sekolah disiapkan jadi pusat literasi nasional. Informasi yang terakhir teman Pro 2, warga sambut baik pembangunan jembatan perintis Garuda. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Shakira dan Burna Boy resmi merilis lagu anthem Piala Dunia 2026 yang berjudul Dai Dai. Video musik Dai Dai menampilkan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Shakira juga dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026 bersama Madonna dan juga BTS teman Pro 2. Pemerintah memperkuat literasi nasional melalui peresmian Pojok Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI. Peresmian si Pojok SIBI terintegrasi dengan Senayan Library Management System atau SLIMS. Dan Kemendikdasmen juga mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat literasi dan juga sekaligus menjadi ruang diskusi gagasan. Harapan warga di perbatasan Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami dan Desa Wonosari Kecamatan Grujukan mulai terwujud setelah pembangunan jembatan perintis Garuda dari Presiden Prabowo Subianto mulai dikerjakan. Tiang penyangga jembatan gantung sepanjang 20 meter itu kini sudah terpasang kokoh. Selama bertahun-tahun warga di dua desa tersebut harus berjibaku dengan jembatan bambu swadaya yang kerap hanyut diterjang banjir saat musim hujan. Jembatan itu menjadi akses utama masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pertanian, hingga pendidikan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Aku ditolnya di sore hari ini. Dan seperti biasa teman pria gue Dita dan juga Ewin bakal nemenin kamu di hari ini. Dari jam 3 ini teman pria gue sampai nanti di sore ceria sampai jam 7 ya teman pria gue. Tentu aja di hari ini aku bakal nemenin kamu. Mungkin yang sekarang lagi nunggu jam pulang kerja, nunggu jam pulang sekolah ataupun jam pulang kuliah, apapun aktivitas kamu di sore hari ini teman pria gue, semoga dilancarkan. Karena hari Senin ini kayaknya vibes-nya beda banget nih sama sama Senin-Senin kemarin. Karena kalau aku lihat ya, Senin ini tuh sepertinya nih Senin yang di minggu ini happy karena nanti akan ada libur panjang gitu ya. Jadi Seninnya seperti gak terlalu suntuk, tapi tetap aja kan pasti kamu butuh teman kan. Aku maksa banget ini, aku maksa buat nemenin kamu di sore hari ini teman Prediwa dengan berbagai informasi yang bakal aku hadirin buat kamu. Informasinya menarik banget. Dan di interval pertama aku bakal hadirin informasi yang lokal-lokal dulu. Tentu aja dengan aku di Taulia dan juga Ewin Ramadan di sore hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tom Pradua, kali ini aku sudah hadirkan spesial.
1: Ya.
0: Pasti
1: ya.
0: Kalian sudah kenal suaranya Tom Pradua. Sudah ada Ewin Ramadhani. Ramadhan.
1: Sorry ya Dit ya, ini aku agak telat barusan Tom Pradua, masih aleng-leng gitu ya.
0: Apa itu aleng-leng?
1: Aleng-leng itu muter-muter masih.
0: Muter.
1: Aduh.
0: Ya cosplay kipas nih.
1: Iya, cosplay kipas angin ya teman berdua ya.
0: Oke deh, teman berdua, kita bakal langsung bacain aja untuk info yang lokal dulu. Kira-kira di Jember nih lagi ada apa nih, Win? Kamu tahu enggak masalah yang lagi hype banget di Jember akhir-akhir ini, terutama kantor kita juga merasakan banget, Win.
1: Gitu dah.
0: Itu adalah soal sampah.
1: Itu mah bukan akhir-akhir ini kan.
0: Lebih ke

0: pengelolaan. Lagi 3 kali dapat piring. Lebih ke pengelolaan sampahnya, Wi. Di belakang kan kemarin agak sempat ada kendala nih. Karena di Jember kan lagi masalah sampah ya, di Jember kan lagi hype banget nih. Tapi ya Win ya, sudah ada kabar baiknya. Nih, DPRD Jember lagi mencari cara biar pengelolaan sampah di daerah kita bisa lebih keren dan efektif lagi nih, Wi.
1: Jadi teman Pro 2 ya. Ini dari Komisi ADPR DPRD Jember ya. Ini melakukan studi langsung ke TPST BLE. Atau tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, tempat ini teman berdua ya, ini dikenal sebagai salah satu sistem pengolahan sampah terbaik di Indonesia.
0: Jadi memang waktu itu ya Win ya, di sana tuh rombongan DPRD Jember ini gak cuman diskusi aja, tapi juga melihat secara langsung nih bagaimana sampah diolah dari awal sampai akhir. Mulai dari pemilihan sampah rumah tangga, proses daur ulang, sampai pengolahan residu yang benar-benar terorganisir.
1: Iya, yang menarik nih Dit ya. Ada hal yang menarik di sini.
0: Apa tuh?
1: Jadi keberhasilan Banyumas ini ternyata bukan cuman karena pemerintahannya, tapi juga karena masyarakatnya yang ikut aktif bergerak. Jadi warga di sana ini udah terbiasa memilah sampah organik, anorganik, sampah limbah berbahaya langsung dari rumah rumah mereka masing-masing gitu. Terus sampah yang sudah dipilah itu akhirnya diolah lagi oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM itu tadi gitu.
0: Dan hasil pengolahannya teman berdua ini enggak cuman sekedar bikin lingkungan bersih aja, tapi juga punya nilai ekonomi loh. Contohnya nih ya Win ya, ada RDF atau bahan bakar alternatif dari sampah yang dipakai untuk industri semen.
1: Okay.
0: Selain itu ada juga maggot. Tahu enggak kamu maggot?
1: Tahu.
0: Yang ulet-ulet itu ya. Terus paving dan berbagai produk turunan lainnya.
1: Banyak. Jadi menurut kantor komisi ADPR DPRD Jember ya, Pak Tabroni namanya. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, komunitas lingkungan sampai tokoh agama ini jadi kunci sukses pengelolaan sampah di Banyumas. Dan harapannya memang pola seperti ini juga bisa diterapkan untuk Jember, supaya masalah sampah ini gak terus menumpuk setiap tahunnya teman berdua.
0: Betul, semoga aja tahun-tahun kedepannya juga bisa lebih baik ya Win, dalam mengelola sampahnya teman berdua.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sama Predua, informasi berikutnya. Kalau tadi kita udah bawain tentang situasi terkini di Jember ya, kali ini aku juga masih bakal bawain untuk situasi terkini, tapi untuk lalu lintas sore hari ini, Sama Predua.
1: Barusan Dit ya, aku sih di depan RRI Jember itu udah terpantau, lihat langsung maksudnya. Ini udah padat sekali Dit, gitu.
0: Oh padat, hujan gak?
1: Hujan.
0: Hampir mau hujan ya tadi ya? Ya, atau sudah hujan?
1: Hujan. Jadi waktu pas udah sampai di SMA 1 tuh, itu udah hujan aku.
0: Oh, berarti sore ini sepertinya akan padat ya teman Predua. Kalau hujan nih seperti biasa, macet karena pada hati-hati dan juga macet karena pada pakai mobil.
1: Benar. Karena kan kalau hujan kan orang-orang biasanya pakainya roda 4 teman Predua.
0: Betul. Roda 8.
1: Truk itu.
0: Dan teman Predua, aku bakal cek kalau tadi sudah diinfoin Awin ya, di depan RRI Jember ini sudah padat. Betul banget. Padet gitu. Dan juga di Gladak Kembar nih Tama Predua. Tiba-tiba ngebling aku. Di Gladak Kembar Tama Predua di sini macet juga, dan kalau Gladak Kembar mah dari segala arah ya, mulai dari yang Panjaitan sendiri, Legend Suprapto, dan juga yang menuju ke Ahmad Yani, Turnojoyo juga Tama Predua.
1: Iya benar. Terus di daerah tadi aku lewat ini tadi, lewat apa namanya itu?
0: Mana
1: itu? Lewat Pagah Tama Predua ya. Jalan ini, Pagah ini jalan ini loh, jalan PB Sudirman, tapi yang daerah ini daerah kopi dan kakao tahu, Bayangkara. Nah itu deh
0: pokoknya. Oh itu ya.
1: Daerah Bayangkara itu juga udah padat tuh. Jam 3-an tadi udah
0: padat macet, ya. Dan memang kalau di sini terpantau jalan PB Sudirman ya ramai terus memang itu.
1: Iya benar.
0: Banyak sekali titik-titik merah Tama Predua. Nah, di mana lagi Win titik merah selanjutnya?
1: Di titik merah selanjutnya itu di ini Tama Predua ya, di daerah Bundaran DPR.
0: Tuh, Bundaran DPR Tama Predua. Lalu ya,
1: Bundaran DPR itu lumayan Tama Predua ya, udah merah. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin lewat sana, hati-hati aja ya.
0: Hati-hati aja, dan sepanjang jalan kampus di Kalimantan Tama Predua ada beberapa titik macet juga yang perlu kamu waspadai. Lalu di Bundaran Mastrip juga pastinya.
1: Oh iya benar, pasti itu Tama Predua ya, kalau itu langganan itu.
0: Langganan di Jalan Mastrip.
1: Kayaknya dari segala arah dit, kalau di daerah Mastrip
0: itu. Danau Toba yang dari daerah kampus juga ya. Benar-benar situ memang sudah daerah kampus.
1: Benar.
0: Ada Poltek, terus ada UNEDS juga ya. Jadi pertemuan Bundaran Mastrip ini amat sangat ramai.
1: Iya, ada lagunya itu, pertemuan yang
0: Bukan ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Tama Predua itu tadi untuk beberapa titik macet ya. Bisa kamu hindari, atau mungkin yang sekarang mungkin lagi OTW pulang juga, hati-hati di jalan, siapin untuk menerjang hujan di hari Senin sore.
1: Benar.
2: Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan, dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik teman berdua, kali ini aku mau share ke kamu semuanya untuk laporan kehilangan STNK edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026 teman berdua. Ada beberapa laporan kehilangan. Yang pertama adalah hilang BPKB dengan plat nomor D1327 UBN atas nama Cahya Adi Kurniawan alamat Jalan Mayang 4 Mikulon nomor 33 KBP RT 3 RW 2 Desa Cipendui Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3127JG atas nama Selvianita Sitepu, alamat Perum Gunung Batu Permai, Gang 66, Lingkungan Kerajaan Barat, RT 4 RW 5 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2477N atas nama Ani Aziza alamat Jalan Asparaga Dusun Duku RT 1 RW 22 Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3479LJ atas nama Sri Wijayati alamat Dusun Karanganyar RT 2 RW 1 Desa Balung Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3356LM atas nama Mahrur alamat Dusun Kerajaan Lor RT 5 RW 1 Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor S6926TB atas nama Erna Novianti alamat Purwo Tengah 4 nomor 33 RT 2 RW 2 Kelurahan Purwo Tengah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2116JE atas nama Yeni Dwi Puspitawati alamat Dusun Langsepan RT 6 RW 1 Desa Rowinda Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor DK4308FCU atas nama Nur Masrita Dewi alamat Banjar Dinas Dajan Peken Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
1: Selanjutnya teman Predua telah hilang STNK P4193ME atas nama Muhammad Rizal dengan alamat di Dusun Kerajaan B RT 1 RW 3 Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang juga STNK P2322LO atas nama Komarudin dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 1 RW 5 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P1195HT atas nama Ahmad Wahid Idomi dengan alamat di Jalan Irian 1 Dusun Kerajaan RT 2 RW 3 Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P6705KJ atas nama Don Eko Satrio Utomo dengan alamat di Jalan Diponegoro 63 Lingkungan Kampung Tengah RT 1 RW 17 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P2376KV atas nama Marni dengan alamat di Jalan Dr. Subandi Lingkungan Kreongan atas RT 2 RW 3 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Dan yang terakhir teman Predua telah hilang STNK P4367GN atas nama Luluk Dwi Astuti dengan alamat di Jalan Kahuripan Perumahan Bukit Permai AB9 RT 4 RW 21 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jabar. Dan teman Predua bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
5: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Tawang Pre 2 kali ini kita sudah beranjak ke sore ceria interval berikutnya. Kalau tadi kita udah bagiin informasi yang lokal-lokal dulu ya Tawang Pre 2, kali ini kita sudah beranjak untuk di jam 4 ini sampai jam 5 ke depan Tawang Pre 2. Yeah. Selama 1 jam ke depan kita bakal bawain untuk informasi seputar yang pas banget intinya buat kamu pelajar ataupun mahasiswa Tawang Pre 2.
1: Iya, yeah, benar. Jadi Tawang Pre 2 di sore hari ini, karena kan biasanya kalau sore itu ada ini ya, ada adik-adik dari
0: ada teman-teman kita
1: dari SMA 82
0: dan mereka sekarang lagi ujian ya. Nah, kita doakan aja semoga lancar. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik.
1: Nah, iya. Oke dah, buat kamu semuanya yang penasaran kira-kira kita bakal bawain informasi tentang apa, jangan kemana-mana edit ya. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, sama bro dua, kita lanjut lagi ya. Kali ini aku bakalan ngomongin seputar SEBI.
1: Apa tuh SEBI?
0: Woi, SEBI.
1: Ya, betul, kalau dibaca SEBI ya. Tapi sebenarnya apa sih SEBI ini, Win?
0: Jadi, Dit, ya pemerintah ini lagi gencar untuk memperkuat literasi nasional melalui peresmian pojok Sistem Informasi Pembukuan Indonesia atau SEBI atau SEBI itu tadi.
1: Ya. Dan peresmian ini teman Pre2 berlangsung di Perpustakaan Kementerian Dasar dan Menengah Kemendikdasmen di Jakarta today, hari ini banget teman Pre2. Dan kali ini ada Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen ya, ada Soeharti yang mengatakan juga nih Win, kalau literasi itu menjadi fondasi penting kemajuan bangsa. Jadi ya, untuk itu di momentum Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas ini harus dimanfaatkan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di pendidikan khususnya.
0: Iya, dan tentunya teman Pro2 ini menurut Soeharti ya, Soeharti ini tadi Ibu Soeharti, Ibu Soeharti tadi ya, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen itu tadi ya, teman Pro2 menjelaskan. Jadi anak-anak itu akan menjadi tulang punggung SDM Indonesia Emas 2045.
1: Betul. Jadi ya, untuk mempersiapkan mereka nih betul-betul supaya bisa menjadi manusia unggul itu, jadi benar-benar pendidikannya ini harus disiapkan, nggak boleh sampai salah pilih lah.
0: Nah, dan tentunya Bu Soeharti ini juga mengapresiasi buku 2045. Has Frekuensi Masa Depan Indonesia karya Fuad Padevi. Dan menurutnya Dit, ya, ini buku ini mendorong kesiapan generasi unggul menghadapi tantangan di masa depan di.
1: Betul. Dan Kemendikdasmen juga mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat literasi dan ruang diskusi gagasan. Jadi ada kayak ada program bedah buku. Bedah buku bermutu yang akan digelar secara rutin untuk memperkuat budaya berpikir kritis gitu dalam Pre2.
0: Nah, dan peresmian pojok SEBI terintegrasi ya dengan Senayan Library Management System atau SLIMS,
1: SLIMS. Betul.
0: Dan integrasi itu memperluas akses masyarakat terhadap buku berkualitas secara lebih merata gitu.
1: Betul. Dan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asen Pendidikan BSKAP ada Bapak Tony yang juga memastikan nih Win, kalau sosialisasi SEBI ini akan dilakukan hingga ke daerah. Wow. Karena menurutnya ya pemerintah ini juga ingin pemanfaatan sistem tersebut juga berjalan masif di berbagai satuan pendidikan.
0: Iya, dan Pak Tony juga mengatakan teman Pro2 penerapan SEBI di sekolah ini disesuaikan dengan kesiapan masing-masing wilayah. Nah, sekolah yang siap lebih dahulu akan menjadi contoh pengembangan sistem perpustakaan digital ini.
1: Gitu. Jadi memang pengembangan perpustakaan sekolah ke depan ini akan melibatkan perpustakaan nasional langsung, Perpusnas ya teman-teman Pro2. Tentu aja langkah ini diambil untuk memperkuat integrasi ekosistem perpustakaan nasional teman-teman.
0: Ya, nah, teman Pro2 ini penting ya, nggak ada negara maju dengan pendidikan lemah dan literasi rendah. Makanya kan pendidikan ini, pendidikan yang bermutu harus dikerjakan bersama-sama.
1: Betul.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya baik teman berdua. Kalau misalkan kita ngomong soal edukasi nih Dit ya, mungkin nggak cuman apa namanya tadi CB aja yang
1: berinovasi
0: dan juga menyumbang kemudahan untuk sarana pendidikan gitu.
1: Betul.
0: Ya. RRI juga seperti itu Dit.
1: Betul banget dong. Kita juga menyumbang melalui salah satu inovasi melalui aplikasi RRI Digital.
0: Nah, ini dia. Jadi ini juga aplikasi yang cocok banget untuk kamu yang mungkin lagi jadi seorang pelajar ya, entah itu pelajar ataupun mahasiswa teman pro 2. Nah, ini aplikasi sangat membantu sekali karena
1: betul.
0: Apa? Aku bisa ngomong seperti ini karena aplikasi ini banyak sekali fitur-fitur menarik. Seperti kamu bisa dengerin radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Betul ya, kan? Kamu bisa update berita Lawang Pro 2 di sana. Balik lagi ya, literasi.
0: Gitu
1: ya, bisa baca-baca info terupdate di sana Lawang Pro 2.
0: Ada kok, ada. Jadi aplikasi ini nge-link sama rri.co.id teman-teman berdua ya. Dan tentunya gak cuma itu aja teman berdua ya, kamu juga bisa ini apa namanya dapetin temen di sana, penyiar-penyiar favorit kamu juga bisa dikepoin ya kan.
1: Bisa kamu cek teman berdua kira-kira penyiarnya siapa aja. Selain itu kalau buat mendukung kamu mengerjakan tugas ya, kamu bisa dengerin lagu dari sana juga bisa.
0: Nah, sambil dengerin music sambil ngerjain tugas juga bisa.
1: Boleh banget ya, teman berdua ya. Jadi langsung aja ya download di Play Store ataupun App Store karena aplikasi ini gratis teman berdua. Langsung aja ketik RRI Digital
0: dan
1: install dan nikmati keseruannya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Yeah, hi.
1: Oke, teman Freddy, ini sudah jam 5 ya. Waktunya kita masuk ke Chang Chimen.
0: Chang Chimen.
1: Bincang.
0: Bareng. Bincang ceria menyenangkan, ya ampun.
1: Bincang ceria menyenangkan teman Freddy, seperti biasa ya di jam 5 ini, setelah kamu pulang sekolah, pulang kerja, ataupun mungkin lagi rebahan santai aja, kita bakal ngobrol juga, ngobrol santai teman Freddy, soal yang deket banget sama keseharian kita nih
0: teman Freddy.
1: Kali ini kita akan ngobrol dengan topiknya hal sederhana yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia.
0: Oh, boleh.
1: Teman Freddy, apakah keramahannya? Karena Indonesia kan ramah banget ya.
0: Ramah banget. Indonesia banget.
1: Betul, makanannya.
0: Ataukah budayanya?
1: Nah, banyak teman Freddy. Kamu bisa ikut cerita ya, gabungan di question box yang udah aku buat di story Instagram Freddy Jember.
0: Atau melalui WhatsApp kita di 081 559 70 89 50.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

0: Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Rudu.
3: Rudu FM Jember.

0: Number 2 kita lanjut lagi ya obrolan kita di sore hari ini di Cangcimen tadi, Win.
1: Iya benar. Kita bakalan ngobrol santai mengenai apa hal sederhana yang bikin bangga jadi orang Indonesia ya, Dit ya.
0: Nah, ini dia kira-kira apa nih tuh Number 2 ya.
1: Tapi gue pengen tanya kamu apa kalau misalkan kamu di
0: kalau aku ya, nomor 1 makanan ya. Sih. Luar biasa loh.
1: Kuliner gitu ya.
0: Iya, karena makanan khas Indonesia itu benar-benar kayak banyak dan beragam banget. Dan itu semuanya itu punya ciri khas dan rasa yang unik-unik menurutku.
1: Oke. Jadi
0: kayak jajanan
1: makanan ya.
0: Klepon. Kayak waduh. Siapa yang expect tiba-tiba ada gula merah?
1: Nah.
0: Lumer gitu ya.
1: Apa namanya? Klepon terus apa? Tadi Lopez ya.
0: Oh, Lopez ya tadi. Kayak enak-enak banget makanan Indonesia ya.
1: Ada
0: apalagi tuh ya, nasi Padang.
1: Itu bukan Jember tapi kalau itu ya. Itu ya, Indonesia banget
0: Indonesia
1: itu.
0: Kan karena beragam itu tadi tuh mempernya. Jadi kayak bikin kita tuh kalau aku sih keren banget sama Indonesia ini makanannya benar-benar.
1: Cinta banget kamu
0: enak,
1: ya.
0: Enak banget gitu. Kalau kamu Win, apa nih kira-kira?
1: Kalau aku nih ya, aku lebih ke ini sih, lebih ke budaya.
0: Betul, bisa.
1: Siapa sih yang nggak tahu budaya Indonesia itu siapa gitu ya? Budaya Indonesia dari tariannya, rumah adat, pusaka, terus apa ya, maksudnya tata krama, apalagi di Jawa teman berdua, wah itu wes pokoknya the best banget lah masyarakat.
0: Betul.
1: Indonesia.
0: Kali ini ada gabungan yang udah masuk, langsung aja kita bacain ya Win ya.
1: Boleh.
0: Ada dari Rani.
1: Ran?
0: Kenapa gitu?
1: Ran, halo Ran.
0: Rani di Kalibata, terima kasih ya Rani udah gabungan akhir-akhir ini kayaknya. Rani sering banget nih. Yang bikin aku bangga nih teman berdua itu adalah orang Indonesia gampang akrab walau baru kenal. Nah,
1: kredit ya.
0: Ramah banget emang.
1: Kadang
0: gak
1: baru
0: kenal aja kita. Monggo, Pak.
1: Iya, enggak. Kadang-kadang baru ngobrol 5 menit aja gitu ya. Udah berasa tahan lama lah.
0: Emang orang Indonesia ini agaknya oversharing dikit gitu ya. Tapi kayak waduh, kita kenal nih. Pride banget kita gitu.
1: Benar.
0: Lanjut
1: kita
0: ada siapa lagi?
1: Akrab itu ya. Ada Bagas.
0: Apa katanya?
1: Sama ini kayak si Dita, makanan Indonesia sih yang paling bikin bangga. Variasinya banyak banget.
0: Setuju. Belum lagi tiap daerah di Indonesia itu punya makanan khas yang bikin kayak kita itu selalu kayak terwah-wah banget sama rasanya,
1: benar.
0: Teksturnya dan sebagainya. Tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing.
1: Lah, Dit ini kalau Vina ini sama kayak aku, Dit.
0: Apa tuh?
1: Budaya.
0: Oh, tapi Vina budaya apa nih?
1: Tapi dia budayanya budaya gotong royong masih.
0: Betul.
1: Masih
0: budaya
1: ya.
0: Rewang ya.
1: Rewang, benar.
0: Sudah itu enggak ada undangan, enggak ada aja-aja.
1: Bener.
0: Begitu tahu tetangganya ada
1: hajatan misalkan.
0: Datang dah tuh.
1: Sekampung datang
0: gitu
1: semua
0: loh.
1: Teman berdua.
0: Bisa gitu memang di Indonesia ini keren banget dan itu bikin kita bangga ya teman berdua tinggal di Indonesia.
1: Kalau TNI itu punya apa namanya? Punya kompi ya gitu ya. Kalau kita masyarakat itu semuanya sama sebenarnya ya. Sama jiwa korsa.
0: Jiwa korsanya.
1: Jiwa korsa.
0: 100% cintaku untuk Indonesia.
1: Benar.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Salam Pro 2, kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah ada siapa aja tadi? Vina. Ada siapa tadi?
1: Vina.
0: Di mana mic kamu di mana? Ewin. Mic kamu di mana? Masa nih suaranya kok agak jauh. Dia di sana sama Pro 2 di lampu merah dia sebenarnya gitu ya.
1: Ada Rani tadi ya, ada Bagas, ada Vina.
0: Ada Vina. Ada siapa lagi yang sudah bergabung di sore menjelang malam ini? Ada Farhan.
1: Farhan, boleh Farhan yuk gas.
0: Farhan nih deket nih dia di Sumber Sari nih.
1: Oh, hal, daerah sini aja ya.
0: Hal sederhana yang bikin bangga itu kak, suasana kampung di Indonesia itu hangat banget sih menurut aku kak. Wow, betul. Sekarang ya, suasana di kampung itu benar-benar ya nyaman dan itu yang aku rindukan banget deh.
1: Bukan suasana di kota santri ya, bukan.
0: Suasana di kota santri. Sudah ya. Suara fals ini bersaing dengan penyanyi gitu ya.
1: Jadi, ada lagi nih.
0: Siapa?
1: Enggak, terus sudah. Farhan tadi ya.
0: Sudah, suasana di kampung. Suasana, ya memang itu kan yang bikin nyaman ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Nisa.
0: Nisa. Oh, tetangganya Farhan nih.
1: Kayaknya nih. Oh, sama ya rupanya ya.
0: Nisa dan Farhan selalu bersama.
1: Jangan-jangan dia istrinya.
0: Oh, bisa jadi. Nisa, kamu jangan gitu. Tiba-tiba bukan.
1: Katanya si Nisa ya. Aku suka karena orang Indonesia itu masih peduli sama tetangga sekitar.
0: Nah,
1: makanya paling kamu tetangganya Farhan.
0: Iya,
1: kamu.
0: Nisa. Ya betul ya.
1: Oh. Si Farhan ngomongin hal sederhana yang bikin bangga itu suasana kampung di Indonesia.
0: Kampung, oh, di rumahnya. Si Nisa juga bilang kalau budaya Indonesia itu masih peduli sama tetangga sekitar.
1: Bisa jadi.
0: Maksudmu Farhan? Ini Farhan dan Nisa yang dengerin ini kayaknya.
1: Kamu ini apa namanya?
0: Kayaknya mereka satu tempat deh, janjian deh.
1: Cinkam kamu. Cinta sekampung.
0: Oh ini 5 langkah apa? Dari rumah. Undang kita ya, Farhan dan Nisa gitu.
1: Waduh.
0: Jangan-jangan kamu HTS nih. Aduh, emang masih zaman tuh HTS
1: gitu. Masih zaman HTS.
0: Sudah, setelah dari Farhan dan Nisa ada terakhir nih. Yuk kita nanti ya Farhan Nisa, aku tunggu undangannya. Ada yang terakhir dari Dito.
1: Tuh.
0: Deket alun-alun katanya.
1: Deket alun-alun.
0: Kamu di mana ya ini? Posisimu sekarang di mana?
1: Bo, ya yang jelas gitu ya. Kayaknya mulai tadi di Sumber Sari. Paling enggak Sumber Sari gang gini nomor ini.
0: Cek lengkap gitu.
1: Bukan
0: ya.
1: Itu kehilangan STNK.
0: STNK itu ya. Dito di deket alun-alun ya, anggap aja dia di tiang gitu ya atau di bawah itu.
1: Iya, anggap aja dia lagi inilah di naik di Megatron.
0: Naik di Megatron Nusantara gitu ya. Yang bikin bangga itu keberagaman budaya Indonesia. Banyak banget kak, tapi tetap satu. Luar biasa.
1: Betul banget ini.
0: Ini sepertinya dia di alun-alun sambil liatin tulisan Jember Nusantara.
1: Kamu pasti kan ya lagi di ini kan ya, lagi lihat itu peta Indonesia itu di alun-alun Nusantara kan.
0: Dan perbedaan ini memang justru jadi warna tersendiri lah ya untuk Indonesia. Mm-mm. Yang unik dan menarik ini.
1: Benar, itulah Indonesia.
0: Betul, oke deh teman-teman Pro 2, itu dia di untuk Cang Ciumen di sore hari ini ya. Buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, besok tenang masih aja. Hari masuk kok, besok sepertinya menjadi hari terakhir kalian masuk ya. Kita masih bakal hadir lagi nemenin kamu besok di jam yang sama ya teman-teman Pro 2 untuk di Cang Ciumen. Tapi tenang aja, kita masih bakal lanjut di interval berikutnya untuk sore ceria. Jadi buat kamu yang penasaran, setelah ini kita bakal bahas apa lagi?
1: Kita bakalan kita bakal masuk ke
0: nanti ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, teman berdua.
1: Kita lanjut lagi teman berdua untuk di sore ceria interval terakhir hari ini.
0: Oops,
1: upgrade skill teman berdua. Kita bakal ngebahas seputar hobi, skill, bisnis maupun lifestyle yang tentu aja berharapnya ya berdampak positif buat kita semua di sini teman berdua.
0: Kali ini aku pengen ngomongin seputar ini deh, apa namanya, seputar lifestyle aja deh.
1: Oh boleh. Tentang apa nih lifestyle yang tentu aja lifestyle yang baik ya, lifestyle yang positif
0: pasti.
1: Tentang apa tuh Win, kau boleh tahu?
0: Telur.
1: Betul. Kacau banget kita hari ini ya. Sesederhana telur ya teman berdua. Ya mungkin cuma telur. Tapi
0: enggak cuma telur.
1: Cuman sekedar telur untuk manfaatnya teman berdua.
0: Jadi gini Din. Ada gak dari kalian semuanya teman berdua yang hampir tiap hari makan telur? Makan endok tiap hari.
1: Endok, entah itu diceplok, digadar, direbus, di apain lagi.
0: Iya wes pokoknya dijadiin ya. Olahan telur lah ya kan. Ini favorit anak-anak kos biasanya. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya makan telur tiap hari itu aman gak sih buat kesehatan? Nah itu dia lah yang bakalan aku omongin untuk petang ini teman berdua.
1: Kita langsung obrolin aja ya. Ternyata ya teman berdua, anggapan kalau telur selalu bikin kolesterol naik itu sekarang mulai berubah loh. Menurut para ahli gizi, kolesterol dari makanan seperti telur ternyata ya Win ya, gak selalu langsung bikin kolesterol darah meningkat. Justru yang lebih berpengaruh itu biasanya konsumsi lemak jenuh berlebihan dari makanan lain seperti gorengan.
0: Ayo siapa tuh yang tiap hari makan gorengan, ayo.
1: Terus daging olahan, ini perlu di note ya, olahan teman berdua.
0: Daging olahan ya Didi, kayak kornet gitu-gitu.
1: Atau makanan tinggi lemak. Seperti apa ya? Banyak.
0: Tinggi lemak itu makan makanan tinggi lemak biasanya ya itu yang digoreng itu tadi, teman berdua.
1: Betul.
0: Justru yang apa ya? Ya karena sebenarnya satu butir telur ya, justru telur itu cuma mengandung sekitar 1,6 gram lemak jenuh. Jadi bahkan sebagian besar lemak di telur itu termasuk lemak enggak jenuh yang lebih baik buat kesehatan jantung gitu ya.
1: Dan penelitian terbaru juga menyebutkan teman berdua kalau konsumsi sekitar 1-2 telur per hari itu masih tergolong aman buat kebanyakan orang sehat. Bahkan ada studi yang menunjukkan konsumsi 2 telur sehari dalam pola makan sehat justru bisa membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL nih teman berdua.
0: Benar.
1: Tapi ingat ya, ingat ya teman berdua, ingat ya Win ya. Cara masaknya juga penting banget. Kalau tiap hari telurnya digoreng pakai banyak minyak gitu ya, terus ditemenin sama sosis, bacon gitu, nah apalagi sama mie goreng.
0: Apa tuh Dit?
1: Bacon, sosis, daging olahan itu tadi, terus makan sama mie goreng, sama nasi
0: gitu.
1: Double double gitu ya.
0: Nah
1: ini bisa jadi masalah buat kesehatan teman pro 2.
0: Iya dan tentunya teman pro 2 ya.
1: Makanya
0: pilihan yang lebih sehat itu ini biasanya adalah telur rebus.
1: Nah,
0: direbus
1: ini yang bagus ya memang teman
0: atau poached.
1: Siap.
0: Telur dadar dengan sedikit minyak.
1: Ya. Mungkin loh kalau bikin telur dadar pakai secuil mentega gitu kayak udah bisa kok teman pro 2 dan itu enak loh, gurih teman pro 2.
0: Tapi harus pakai teflon ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Jangan pakai penggorengan. Perot nih kamu pakai penggorengan itu ya. Itu bisa gosok kamu nanti kalau pakai penggorengan.
1: Yang penting ya secukupnya jangan pakai wajan yang segede gaban buat nasi goreng.
0: Iya. Wes. Nanti kalau misalkan kamu pakai penggorengan enggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kalau misalkan memang pakai penggorengan sekaligus olahraga kamu itu di sana. Iya. Kan kalau misalkan pakai penggorengan kan enggak kayak teflon. Teflon dikasih secuil mentega aja udah enggak bakal lengket. Tapi kalau penggorengan, pasti lengket telur itu. Kasih secuil mentega aja udah lengket itu.
1: Pasti. Berarti 2 cuil.
0: Ya, paling enggak sesendok lah.
1: berapa cuil tuh kira-kira segini Tempompre 2. Dan Tempompre 2 selain tinggi protein, telur juga kaya vitamin B12 yang penting buat saraf dan pembentukan sel darah merah. Jadi kesimpulannya, makan telur itu aman selama gak berlebihan dan tetap dibarengi sama pola makan yang seimbang.
0: Iya, jadi Tempompre 2 ternyata telur bukan musuh kesehatan kok ya.
1: Kok?
0: Itu bahasa Madura, Dit.
1: Oh gitu.
0: Iya, engkok maksudnya. Engkok itu saya.
1: Oh gitu.
0: Jadi menurut Ewe ternyata telur itu bukan musuh kesehatan kok ya.
1: Iya kok. Asal ya.
0: Cara makan dan pola hidup kita juga tetap harus jaga.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Seimbang aja lah ya intinya.
0: Jangan terlalu berlebihan teman berdua, karena yang berlebihan tetap gak bagus.
1: Tidak baik gitu ya.
0: Jangan berlebihan kok.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Pak, tabungan kita udah semakin menipis loh semenjak pandemi. Ibu juga belum bayar arisan perhiasan bareng ibu-ibu komplek. Tuh, ibu pusing. Ada chat pinjaman uang online.
2: Waladalah, hati-hati Bu. Kalaupun mau pinjam uang secara online, harus yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
3: Ah, benar tuh si Bapak. Ingat ya, layanan pinjaman online yang terdaftar atau diawasi tidak memperbolehkan menawarkan jasa pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau SMS.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Awam berdua masih ngobrolin soal lifestyle yang sehat ya Win ya.
1: Lifestyle tadi, yang sehat.
0: Betul, kalau tadi kita udah ngobrolin soal telur.
1: Nah,
0: telur kan juga menjadi salah satu camilan sehat sekarang ya teman berdua. Mm-hmm. Bahkan banyak yang sudah telur itu dijadikan sebagai sarapan. Dua butir
1: nah,
0: telur.
1: Benar.
0: Balik lagi telur rebus ya teman berdua.
1: Iya, telur rebus.
0: Rebus. Ya, okay. Dan teman berdua kalau kita ngomongin soal camilan sehat lainnya. Mungkin kita bisa ngobrolin soal oatmeal nih, atau mungkin juga almond. Tapi ternyata ya teman berdua ada camilan kecil yang gizinya itu gak kalah keren.
1: Tahu aku.
0: Apa tuh?
1: Blueberry?
0: Bukan, kurang kecil.
1: Kurang kecil. Kacang?
0: Lebih kecil lagi.
1: Kuaci?
0: Nah, kacang kuaci permen.
1: Kacang cimen.
0: Biji bunga matahari teman berdua. Ini teman aku ada yang suka banget nih. Dia beli setengah kilo di bawah kesini gak habis-habis teman berdua. Kalau biji bunga matahari alias kuaci ini ya, itu kan dia agak perlu effort ya, belum kupasan cetak-cetak mulu gitu.
1: Tapi enak itu kalau ganggu itu Din.
0: Apa itu ganggu?
1: Ya kalau lagi ganggu maksudnya.
0: Enggak, temanku ini dia iseng aja sebenarnya.
1: Oh iseng aja dia.
0: Dan biji bunga matahari ini teman berdua bahkan disebut sebagai salah satu protein superfood loh Win. Kandungan nutrisinya yang lengkap meskipun ukurannya ya lebih kecil dari kacang tuh ya.
1: Iya benar. Dan
0: apa?
1: Ya bayangin aja deh dalam 100 gram biji bunga matahari mentah ya kan. Ini ada sekitar 18,9 gram protein. Dan jumlah ini bukan disebut lebih tinggi dibandingkan jumlah ini bahkan disebut ya lebih tinggi dibanding 2 butir telur besar.
0: Wih, telur yang besar ya teman berdua. Dan ini hanya di 100 gram biji bunga matahari. Makanya teman berdua kuaci ini juga sering dipilih jadi camilan praktis yang bikin kenyang lebih lama. Gak cuma tinggi protein, biji bunga matahari atau kuaci ini juga kaya vitamin E yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dan membantu melawan peradangan juga ternyata.
1: Ya, selain itu ada juga vitamin B, magnesium, selenium, zinc, zat besi.
0: Wih, ya banyak ya.
1: Banyak leh. Potasium yang penting buat energi dan juga fungsi tubuh sehari-hari.
0: Kecil-kecil cabai rawit.
1: Benar. Bahkan biji bunga matahari ini juga mengandung lemak di lemak baik atau essential fatty acid.
0: Widih.
1: Yang bagus untuk kesehatan jantung ini.
0: Ditambah lagi ternyata ya kandungan seratnya ini juga lumayan tinggi loh Win.
1: Oh iya.
0: Jadi cocok buat teman berdua yang lagi mencoba menjaga pola makan lebih sehat.
1: Tapi
0: apa?
1: Ada cara mengolahnya juga.
0: Oh iya. Balik lagi ya, cara mengolah juga penting ya teman berdua.
1: Biasanya kuaci itu dipanggang supaya lebih gurih dan juga tahan
0: lama
1: gitu ya. Tapi kalau terlalu lama dipanaskan, ya ada beberapa nutrisi kayak misalkan vitamin E ini kan nggak bisa terlalu panas ya kan,
0: rusak dia ya.
1: Ya ini ikut berkurang. Itu makanya proses pemanggangan yang cepat ini lebih disarankan supaya gizinya itu tetap terjaga dan walaupun sehat konsumsinya ini juga tetap harus bijak teman berdua, apalagi kalau kuacinya itu banyak garam gitu ya, karena kalau berlebihan garam ini ya tetap bisa berdampak kurang baik juga buat
0: ya,
1: tubuh.
0: Intinya gitu. Balik lagi ya secukupnya teman berdua. Kalau misal kita mau makan sekilo juga apa nggak capek tuh kamu bukain satu-satu ya, teman berdua. Jadi teman berdua ternyata cemilan kecil kayak kuaci ini bukan cuma jadi temen nonton, temen ganggu itu tadi ya, tapi juga punya manfaat besar buat kesehatan kalau dikonsumsi dengan tepat, dengan pas, dengan secukupnya teman berdua.
1: Sewajarnya.
0: Betul. Ya.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ngomong Pradiwe gak kerasa banget kita sudah berada di Sore Ceria.
1: Yeay. Penghujung
0: acara gitu.
1: Benar.
0: Karena Ngomong Pradiwe ini masih waktunya untuk kita bergabung bareng Pro2 RRI Jakarta. Nanti yeah, jam 7 malam ya, kita akan mengikuti Music
1: Love Chat.
0: Nah, untuk itu Ngomong Pradiwe, aku Dita Aulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan
0: harus pamit dari ruang dengar kamu Ngomong Pradiwe. Dan terima kasih banyak lah ya yang
1: ya, udah dengerin kita dari jam 3 tadi ya.
0: Betul, sekarang saatnya kamu untuk memantau dan di jam 7 bakal ngobrol bareng artis siapa. Siapa ya hari ini ya?
1: Nah, hari ini tuh kayaknya spesial banget nih kan.
0: Agak gak cuma satu orang.
1: Nah,
0: banyak nih.
1: Banyak.
0: Banyak nih.
1: Coba deh, ntar lagi buat yang penasaran. Pokoknya ini adalah kejutan untuk kamu semuanya.
0: Cakep deh pokoknya Ngomong Pradiwe.
1: Iya, iya. Jadi jangan kemana-mana ini dia.
0: Tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit teman Pro2, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Operasi Patuh 2026 Korlantas Polri Fokus Penegakan Digital ETLA. Informasi yang kedua, gempa magnitudo 2,1 guncang NTT. Informasi yang terakhir, ribuan warga hadiri Festival Kuliner Indonesia di Oslo. Informasi selengkapnya bersama aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama teman Pro 2, Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi tersebut difokuskan pada penegakan hukum digital melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement. Teman Pro 2, Korlantas Polri menilai transformasi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Karena itu jajaran diminta memaksimalkan dukungan pelaksanaan operasi di seluruh daerah. Informasi yang selanjutnya, gempa magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Ende, NTT. Senin 25 Mei 2026, guncangan terjadi pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 861 lintang selatan dan 121,56 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Up Oslo 2026 Jalan Yuk berlangsung di Youngstorget Oslo teman Pro 2. Festival menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman serta jajanan khas Indonesia, jajanan khas Nusantara teman Pro 2. Menggunakan pengunjung dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ MM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
2: Ngambing kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chatnya gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans
3: Chances. Cuman jadi kata plural dong.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen
0: kita,
3: aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
3: Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda
0: label. Ini tetap Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance karena kita ngerasa enggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, aduhnya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu.
0: Iya,
2: kan
0: juga ya, bener ya, 25%
2: harus. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu, tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video. Iya.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Oh ya, indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching Mauno ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga banyak yang
3: akhirnya. Alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lalagil,
3: Lalagil.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lalagil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya? Bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Nah itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Jadi gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang aduh, bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Apa salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa aja apa-apa.
2: Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau.
0: Enggak masuk.
3: Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu. Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih
0: kak, kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak
0: ya.
1: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, nah, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Betul. Aduh. Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya.
0: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.

0: Yes,
1: betul. Nah.
2: Ngemasnya tuh supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
0: Benar. Yang sedih tuh ceritanya aja.
2: Ceritanya.
0: Ya. Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
2: Ini ya yang bikin musik
1: kita gokil. Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Huh? Yang satu kita lempar ke orang memang.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Kalian ikut apa? Ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita. Semua.
2: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
2: bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Hmm. Semua
2: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
0: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
0: Yep. Dan lebih dewasa gitu. Hmm. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga.
0: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
2: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
2: Oke.
3: Okay. Maunya girl band group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
2: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
1: Iya. Benar.
2: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser dari Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
2: Dustin, oke. Okay. Ya,
1: terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
2: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
2: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
2: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
0: Iya, tadinya ini aja, ya.
2: Sekarang jadi nge-rap.
0: Tuh,
2: tapi emang tadinya bisa kan?
0: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
2: Wih, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya.
0: Yeah,
2: orang bener. Yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu keren soalnya.
0: Swenson
2: ya. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
2: Ada siapa nih? Ada Sherina.
0: Halo.
2: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Tadi.
2: Terus.
1: Justin Bieber.
2: Justin Bieber.
0: Nicola Saputra.
2: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
0: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan dan itu udah ada liriknya.
2: Ada liriknya tuh, lu mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
2: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
2: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu lama-lama gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
2: Yang tadi cerita Swensen.
1: Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
1: Beda agama.
2: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana? Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
2: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
0: Iya. Itu dia.
2: Ini
3: susah kayak begitu ya.
2: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
2: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Bener.
2: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
2: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
2: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
2: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works yeah, ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky?
2: Pernah-pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works banget.
2: Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata. Tapi works. Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nasi Padang. Nasi Padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya ada, tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu update yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit
0: atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay, nah,
1: menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: koreo
0: gitu ya.
2: Lah, iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Betul. Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus rame pokoknya ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Itu dia ya.
0: Ya.
2: Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: lucu banget itu. Boleh.
0: Bro Jens. Kasih kredit gua tetap ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Eh bikin Drama Chance ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: seperti janji Angga tadi, kita bakalan
1: main games.
0: Main games dulu ya.
2: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
1: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
1: Gue yakin sih.
0: Yakin sih. Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
1: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke.
1: Let's go.
0: Siap ya?
1: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
1: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang, lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya. Lanjut
1: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
1: Solois atau band?
0: Solois ya. Cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola. Jawabnya Pamungkas.
1: Gitu.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Setan ya sekarang.
1: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
1: Oke.
0: Untuk Swensen.
2: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar. Balance
2: di kanan beda.
0: Lanjut
1: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi
1: lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
1: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu lo, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil sih?
1: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apa jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
2: R3. Merci. Gue sih R3 tahunya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
1: Oh, BYD ya.
2: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih tahunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
1: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, jamnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh
1: kayaknya. Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
1: maunya BYD.
0: Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
1: Naiknya cuma impiannya aja. Heeh.
3: Bermimpi
1: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
1: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
1: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
1: Oren.
2: Oren. Lu gak punya baju warna oren.
1: Hitam
0: ya, benar ya.
1: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
1: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
1: Iya, gitu. Gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
1: Jadi
0: putih sih. Iya, benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
1: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
1: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
1: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
2: latte biasanya, latte
0: Americano?
2: Latte ya,
3: latte.
0: Good, paling gak itu 90% tadi tebak tangan
1: buat mereka.
2: Keluarga kita ya.
1: kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga nggak tahu nih.
0: Nggak tahu ya, mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
1: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
1: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
1: Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
1: Iya.
0: LGX ya?
1: Oke, mantap.
3: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
1: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, bro.
1: Nah, makanya. Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
0: REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia? Udah
0: punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
2: Iya.
0: Baru beli mobil.
2: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
1: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
2: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racuns nih, jadi mungkin bisa disoti, bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
1: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
1: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
1: Enggak, belum ya? Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
1: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
0: Ya, refnya doang dikit ya.
2: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita.
1: Bebas,
2: kompak sih, kompak kita.
1: Jadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
1: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
1: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Ya jangan dong.
2: Boleh Mustahil.
1: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD. Wah,
1: terima kasih. Jadi,
0: tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances karena dia pikir dia main lemparnya main kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua, jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Udah, gitu aja. Terima kasih loh.
0: Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig-gig di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye.
2: Peace out.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dibuka dengan satu single dari miliknya Hindia dengan Cincin. Waduh. Diawali dengan suatu hal yang bikin semangat karena ini hari Senin, teman Pro 2. Segala hal yang terjadi begitu luar biasa, berat banget hari ini. Walaupun 2 hari lagi kalau enggak salah ya teman Pro 2 udah libur. Jadi udah santai lagi menghadapi Mei yang full libur. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan akhirnya, khususnya di bulan Mei teman Pro 2. Next month mungkin kamu tidak bisa merasakan sesantai bulan Mei ini, sehingga Senin yang terlalu berat untuk kamu jalani hari ini sepertinya ya udah sih dilewati begitu aja. Apalagi kalau malam hari ini kamu sambil dengerin Jaga Malam yang tentunya Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan spesial banget malam hari ini teman Pro 2, seperti biasa kalau udah Jaga Malam interval pertama, kalau udah Denny selain on air di radio, malam hari ini Denny juga live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Otomatis Denny kehadiran tamu-tamu spesial yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada dari teman-teman komunitas Resi yang tentunya siap menemani kamu dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti. Langsung aja kita sapa malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Wow. Ini gak ada suara ceweknya sama sekali. Full cowok semuanya. Jadi agak full bass teman Pro 2 ya suaranya ya. Dari teman-teman komunitas Resik malam hari ini langsung berempat teman Pro 2 kroyokan malam hari ini ya.
2: Berempat
0: langsung rame-rame. Karena pastinya informasi yang akan kita bagikan seseru itu nantinya teman Pro 2 ya. Satu jam ke depan kita akan bersama dengan komunitas Resik. Tapi sebelum itu gimana teman-teman kabarnya hari Senin ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Seninnya gimana? Apakah ini boleh dong POV-nya satu persatu hari Seninnya kalau digambar dengan satu kata Seninnya seperti apa?
1: Boleh Mas Teguh, boleh.
2: Seninnya itu kalau POV-nya ya.
0: POV-nya.
2: Kalau Senin itu kita kan mulai aktivitas.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita harus siap digebukin.
0: Gitu kan ya. Kayak udah berasa tahan banting ya.
2: Dari pagi sampai malam kita harus siap.
0: Tapi benar-benar hari ini dari pagi sampai malam full kegiatan.
2: Iya, full kegiatan.
0: Wah.
2: Sampai kita juga ada kegiatan yang lain, kita juga meng-cancel, jadi harus berkegiatan.
0: Wow, appreciate. Terima kasih Mas Adi sudah meluangkan waktunya karena sampai menggeser kegiatan lain untuk malam hari ini.
2: Iya.
0: Luar biasa sekali. Kalau dari ini kita kenalan juga, tapi nanti kenalan lebih lanjutnya ada kok teman Pro 2, tenang. Kalau dari Mas Iqbal hari Seninnya seperti apa?
1: Kalau hari Senin ke Minggu itu lama sebenarnya
0: kan. Senin ke Minggu lama
1: betul. Tapi dari Minggu ke Senin itu rasanya kayak cepat banget.
0: Cepat
1: gitu
0: banget. Jadi, sih.
1: Kayak rasanya libur itu kurang.
0: Tapi, libur kurang.
1: Hari Senin itu sebenarnya hari start di mana kita tuh memulai semangat baru untuk menjalani hari berikutnya.
0: Oke, jadi kayak startingnya seperti apa nih? Kalau Seninnya startnya oke, untuk hari berikutnya juga bakal oke.
1: Pasti bakal oke.
0: Oke, kalau hari ini gimana Mas Iqbal? Oke, atau enggak?
1: Hari ini oke banget.
0: Oke banget ya. Semoga Selasa sampai hari Minggu oke. Okay. Juga ya berarti ya. Kalau Mas Faisal sendiri gimana? Digambarkan dengan hari Seninnya ini seperti apa?
3: Oke, jadi kalau POV hari Senin kebetulan hari ini lebih ke slow living.
0: Oh, oke. Okay. Ini khasnya kabupaten sekali ya. Slow living ya. Oke, kenapa slow living sekali hari ini?
3: Karena kebetulan sedang menghadapi transisi, jadi menyesuaikan lagi dan harus lebih enjoy.
0: Lebih enjoy.
3: Ya apalagi hari Senin ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau POV-nya kadang bikin ke teman-teman ini adalah hari santai. Gitu.
0: Oke. Kebalikannya ya. Di saat orang-orang sedang menggebu-gebu di hari Senin, dia malah memilih jalan slow living ini kan. Kayak bisa bertukar tempat gak ini? Kalau ini yang terakhir nih, kalau teman Pro 2 pasti udah familiar banget dengan suara dan juga wajah beliau yang selalu berlangganan kedatang ke sini walaupun kadang on air, kadang off air teman Pro 2 ya. Ada Mas Hendra. Mas Hendra gimana hari Seninnya Mas Hendra?
4: Hari Senin emang nggak ada yang ngantuk hari Senin.
0: Di saat semuanya sepaneng dengan kerjaannya, Mas Hendra memilih ngantuk hari Seninnya.
4: Ngantuk.
0: Oke.
4: Jadi. Tapi mau gak mau tetap semangat sih.
0: Oke.
4: Udah, karena kita masih butuh rupiah ya. Butuh rupiah,
0: harus tetap. Gak butuh dolar ya, butuhnya rupiah sekarang ya.
4: Yaudah, walaupun Senin ngantuk tetap harus semangat.
0: Gitu. Harus semangat, terbukti harus semangat. Ya. Jadi semangat. Walaupun apapun yang terjadi di hari Senin ini, satu kata tetap semangat ya.
1: Tetap semangat.
0: Sama halnya dengan malam hari ini, saya melihat teman-teman sangat semangat sekali untuk ngasih informasi yang sangat menarik dari komunitas Resik. Kita bakal ngobrolin topik yang sangat relate teman Produa dengan sesaat lagi, karena kan tinggal menghitung hari, dua hari lagi ya teman-teman ya. Kita akan merayakan Idul Adha yang otomatis dari perayaan tersebut ada akibatnya, yaitu tentang sampah yang pastinya nanti kita akan rasakan sendiri. Oleh karena itu malam hari ini dari komunitas Resi, dari namanya sudah sangat menggambarkan sebenarnya seperti apa itu komunitas Resi, sehingga kita akan ngobrolin tentang Idul Adha minim sampah. Tapi sebelum jauh ngobrolin tentang topik tersebut, kalau tadi sudah aku tanya satu persatu tentang seninya, tapi belum kutanya kalian ini siapa sih sebenarnya? Ini malah kebalikannya sih. Karena kalau biasanya orang langsung tanya siapa, enggak. Kita harus mengakrabkan diri dulu dengan bertanya reasoningnya. Mungkin boleh kenalan satu persatu terlebih dahulu malam hari ini, sebelum memperkenalkan komunitas Resik itu apa.
2: Oke.
0: Oke, dari siapa dulu?
1: Mas Teguh.
2: Oke. Perkenalkan ya, saya biasanya dipanggil Andinu.
0: Andinu.
2: Oke. Nama saya sendiri itu Andi Nugroho. Cuman kalau di medsos namanya Andi Nug. Keseharian saya adalah bekerja di sebuah rumah sakit. Di rumah sakit daerah. Saya sebut boleh?
0: Boleh sekali.
2: Bekerja di rumah sakit Dr. Subandi. Nah, kebetulan di sini saya juga sebagai ASN yang bekerja dari pagi
0: ketemu
2: malam. Jadi saya di rumah sakit itu sehari-hari ya berkecimpung dengan pelayanan
0: Kepada
2: pasien. Jadi di luar itu semua saya memang karena kesibukan itu sendiri ya. Jadi saya juga content creator juga.
0: Menarik sekali.
2: Jadi content creator juga saya juga dari kesibukan itu sendiri saya kan ada sedikit jenuh ya. Jadi setiap hari weekend saya libur Sabtu atau Minggu, saya berkegiatan dengan Resi.
0: Gitu.
2: Jadi dengan kegiatan itu malah meskipun harusnya saya istirahat atau saya itu harusnya libur, malah itu berkegiatan dan malah itu nggak capek begitu.
0: Gitu. Jadi itu bentuk recharge energinya dari Mas Andi ya.
2: Apalagi ketemu-temu sama dengan teman-teman, kita sharing dan sebagainya. Dan kebetulan dari Resi itu sendiri kan. Sebagian besar adalah generasi muda, dan itu representasi dari generasi muda yang ada di Kabupaten Jepang. Kita ada perwakilan hampir seluruh sekolah SMA di Kabupaten
0: Jepang. Wow, ini di-spill nih ya tentang komunitas Resi ya. Jadi itu juga ternyata seberpengaruh itu dengan recharge energinya Mas Andi ya. Apalagi bertemu dengan anak-anak muda. Ya, usia tiba-tiba ikut juga muda ya rasanya ya Pak.
2: Ingin saya sebagai anak daerah gitu ya. Kita juga ingin memberikan sesuatu ya. Mungkin ini sesuatu yang hal yang kecil. Tapi kita itu pengen menunjukkan bahwa generasi muda yang ada di Kabupaten Jember itu bisa melakukan ini
0: gitu.
2: Dan kita bukan cuma omon-omon gitu. Kita sudah melakukan aksi nyata, bahkan itu kita melakukan kegiatan itu sendiri. Dan kita sudah keliling hampir di seluruh Kabupaten Jember.
0: Dan Mas Andi ini sebagai ketuanya?
2: Saya sebagai pembina founder juga.
0: Itu ya teman-teman ya. Jadi Mas Andi di sini founder dari komunitas Resi itu sendiri. Dan yang otomatis dari, tapi tidak berangkat dari karena tidak ada kegiatan di hari Sabtu Minggu ya. Pasti ada motivasi lain yang tentunya kenapa membentuk komunitas Resi ini. Ditunggu jawabannya saat lagi. Kita akan beralih dulu dari Mas Andi di sebelah kanannya. Nanti kita akan tanya apa yang menjadi melatar belakangi Mas Andi untuk membuat komunitas Resi ini. Mas Iqbal, silakan.
1: Kalau saya sendiri nama panjangnya Iqbal Eka Ramadhani. Biasanya teman-teman tuh manggilnya Ibang. Kalau saya sih kesehariannya sebagai freelancer ya, di fotografer dan di videografer. Nah, di sisi lain ada pekerjaan tambahan, jadi kayak mengajar eskul di SMP 11 sama di SMA Muhammadiyah 3.
0: Tentang fotografer juga?
1: Bukan, tentang konseling remaja.
0: Nah, dari Big R ya?
1: Dari Big R.
0: Ya, karena ada hari di mana Big R di sini juga.
1: SMA 4 ya?
0: SMA 4, betul sekali. Saya kayak deket dengan semua komunitas di Jember kayak ini. Dari Mas Kebal, dari Mas Faisal, silakan.
3: Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau saya namanya Muhammad Faisal Hidayat, tapi akrabnya disapa Faisal atau Isa. Gitu, karena tadi saya bilang slow living ya di hari Senin. Bahkan Senin sampai Minggu. Jadi kegiatan saya tuh sebenarnya freelance gitu. Jadi bisa remote dari rumah gitu.
0: Oke, jadi memang pekerjaannya dari ini kalau WFA biasanya pemerintah hari Jumat ya. Kalau Mas Faisal hari Senin ketemu Senin WFA.
3: Iya betul.
0: Menarik, menarik. Patut diikuti teman-teman ya. Oke, sebelahnya silakan Mas Hendra.
4: Ya, kalau nama lengkap Hendra Prestiawan, Mas. Biasanya memang siaran di Pro 1 sih,
0: Mas. Pro 1 ya, terdengar dari suaranya sih Mas Hendra.
4: Iya, iya. Kemarin sampai di ini sama Bu Eti loh. Okay. Pernah siaran di sini lagi. Iya, oh, iya. Sama Mas Deni.
0: Sudah berpaling di Pro 2 lebih seru. Waduh, waduh, iya, jangan gitu dong.
4: Kalau keseharian kerja di salah satu taman nasional. Ya, cuma satu sih yang ada di.
0: Oh iya, jadi kalau walaupun ditutupi setutup apapun orang bakal ngerti gitu.
4: Di Meru Betiri, Mas, kebetulan sebagai humas dan salah satu tugas saya itu membina generasi muda. Jadi kan memang di UPT kami kita membina generasi muda, ada Green Youth Movement. Kemudian Saka Kalpatar, Saka Wana Bakti dan banyak beberapa komunitas. Nah, waktu itu teman-teman apa dari Green Youth Movement itu direkrut sama Mas Andi. Gabung di komunitasnya Mas Andi gitu, anak-anak muda kita. Terus wah kok seru gitu kan, yaudah deh gabung sekalian gitu. Walaupun gak Gen Z gitu gak apa-apa kan ya Mas.
0: Siapa bilang bukan Gen Z, kan Gen Z banget Mas Hendra ini ya. Gen Z parah.
4: Gen Z awal.
0: Gen Z awal. Gen Z perbatasan.
4: Itu sih Mas, keseharian itu.
0: Jadi pertama kali ketemu dari dengan Mas Andi adalah komunitas itu ya. Jadi di sini banyak sekali membangun relasi dengan teman-teman yang lainnya dan sehingga bertemu kembali dengan yang namanya komunitas resi ini. Saatnya kita mengupas tentang komunitas resi ini. Karena Mas Andi sebagai founder dari komunitas resi, mungkin bisa diceritakan awal mula kenapa sih ada tiba-tiba ada komunitas resi? Apakah komunitas ini merupakan komunitas yang memang ada sebelum-sebelumnya di kota-kota yang lainnya atau seperti apa?
2: Jadi gini, pada awal saya itu ingin mendirikan resi ini. Saya juga sering berkegiatan dengan Ibang. Jadi resi sendiri ada kepanjangannya, Mas. Resi itu adalah reboisasi, edukasi, pengolahan sampah, sinergi, kolaborasi. Jadi ID-nya itu Indonesia. Jadi kita juga punya tagline resi dari Jember untuk Indonesia. Jadi memang kegiatan ini kita fokuskan untuk isu-isu lingkungan kayak gitu. Dan kita juga di sini sebenarnya bukan terbatas itu, karena kita kan ada sinergi kolaborasi. Jadi kita sebenarnya tidak terbatas. Jadi yang awal saya mendirikan itu di awal Januari, saya itu langsung melakukan kegiatan. Jadi awal kita itu di itu ya di Papuma. Di Papuma.
0: Itu kegiatan pertama kali.
2: Saya langsung bikin event di situ. Jadi saya juga ada camp. Jadi penanaman pohon dan bersih-bersih pantai. Di sana juga kita ada edukasi juga. Dan kita di sini resi itu bukan sekedar anak muda sebenarnya kita. Yang saya pilih anak ini adalah bukan orang-orang sembarangan. Jadi saya bukan misalkan anak SMA ini, enggak. Jadi mereka itu sebenarnya adalah duta-duta yang ada di Kabupaten Jember. Jadi ada duta genre.
0: Ada
2: Green Youth Movement. Ada Gusning juga.
0: Kita.
2: Jadi sebagian besar adalah duta-duta yang ada di Kabupaten Jember. Dan ada juga kita juga berkegiatan dari apa namanya yang OSIS se-Kabupaten Jember.
1: Ketua OSIS seluruh Kabupaten Jember.
2: Itu juga kita berkaitan dengan kita kayak gitu. Jadi akhirnya saya pilih setelah awal itu saya menanyakan ke teman-teman gitu. Kita siapa yang mau bergabung kayak gitu.
0: Jadi urutannya malah membuat kegiatan dulu, terus habis itu menyimpulkan dan meyakinkan ini bisa nih dilanjutkan lagi nih.
2: Dan kebetulan saya juga kenal baik dengan beberapa destinasi. Jadi saya bikin event atau kegiatan, ya tinggal berkoordinasi aja. Jadi kita mau melakukan kegiatan apa, kita koordinasi. Dan pada saat itu juga kita pengennya itu terus terang kita juga apa ya, content creator juga ya. Mm-hmm. Jadi saya juga konsen di videografi juga.
0: Okay.
2: Jadi kita punya punya alat yang lengkap untuk dokumentasi. Jadi kita juga dokumentasi sendiri, bikin event sendiri.
0: Okay.
2: Jadi di mana tujuan saya yang awal adalah anak muda di Kabupaten Jember ini bisa melakukan aksi nyata.
0: Gitu. Okay.
2: Bukan cuma omong-omong dan kita langsung melakukan action, aksi nyata. Dan kenapa saya juga banyak juga yang mengajak sebenarnya. Misalkan ada yang lebih senior-senior gitu, kok gak gabung aja kayak gitu. Tapi kalau kita itu teman-teman yang anak muda ini, kalau gabung dengan yang lebih senior-senior, otomatis kan kalah mereka.
0: Oke, okay, kayak ada rasa sungkan, iya, ada gitu. Rasa.
2: Jadi kita gak usah takut teman-teman, kita bikin sendiri aja.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Kita action sendiri, insya Allah dengan konsisten itu sendiri, kita bisa memberikan sesuatu kepada daerah kita sendiri.
0: Oke. Okay. Gitu. Mas Andi sebelumnya, apakah ada cerita atau mungkin pengalaman pribadi yang sehingga membuat memotivasi Mas Andi untuk okay, ini kayaknya karena kan komunitas ini sangat-sangat spesifik tentang reboisasi, edukasi, pengolahan sampah, sinergi dan juga kolaborasi. Itu kan suatu hal isu tentang lingkungan yang sangat spesifik. Ada nggak pengalaman pribadi dari Mas Andi yang akhirnya mendorong atau okay, kayaknya ini perlu dibikin untuk mengatasi masalah itu?
2: Jadi saya itu sebelumnya itu sudah bukan 1 tahun 2 tahun keliling Kabupaten Jember kayak gitu. Kita juga dengan secara mandiri saya keliling Kabupaten Jember, saya juga membantu destinasi yang ada di Kabupaten Jember, sering berkolaborasi. Yang apa namanya ya, saya berpikiran misalkan saya datang ke, saya sering mungkin orang Kampung Durian ya, ambil contoh ya, destinasi ya, itu saya sering berkegiatan di sana sampai seperti sebuah keluarga sendiri.
0: Okay.
2: Dan beberapa destinasi yang lain gitu. Saya berpikiran saya ini nggak bisa sendiri seperti ini, gitu. Sebuah saya mungkin bisa memberikan sesuatu untuk Kabupaten Jember gitu ya, tapi kalau saya sendiri gitu, dampaknya nggak begitu besar. Tapi dengan adanya teman-teman resi, dengan adanya teman-teman generasi muda yang sekarang lebih banyak ke gadget ya,
0: okay.
2: Nah, itu lebih mengarah ke sesuatu yang positif,
0: okay.
2: Yang real, yang beneran, yang aksi nyata gitu. Jadi saya berpikiran itu, wah, saya harus membangun resi ini, gitu.
0: Okay.
2: Jadi, kayak gitu. Dan saya juga kebetulan Ibang ini juga di genre juga, sering kegiatan dengan anak muda gitu. Saya seperti apa ya?
0: Kayak menemukan klop gitu ya Mas Adi ya.
2: Gimana bikin gini ya Bang ya?
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita juga apa namanya, kita bikin camp, bikin sesuatu yang belum ada sebelumnya kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Belum ada yang sebelumnya. Mungkin di daerah lain mungkin namanya apa kita juga kurang tahu. Cuman saya itu pengen kita sebenarnya kenapa kok namanya bukan Resik Jember?
0: Iya, kenapa tuh?
2: Kenapa bukan Resik Jember?
0: Kenapa?
2: Karena Resik ini bukan untuk Jember aja.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
2: Jadi saya juga bilang ke teman-teman Resik bahwa ke depan kita bukan cuma untuk Jember. Makanya kan Resik dari Jember untuk
0: Indonesia. Jadi dimulai dari lingkup yang kecil terlebih dahulu, dan harapannya nanti bisa meluas di seluruh Indonesia.
2: Kita ada lagi dari Resi untuk Indonesia.
0: Oh, I see. Ini keren sekali ya teman berdua ya. Jadi benar-benar ada harapan besar di situ.
2: Harapan
0: yang
2: besar sekali.
0: Dari Mas Adi, karena melihat dari cerita dari Mas Adi, motivasi dari Mas Adi, melihat dari lingkup kecil aja Jember itu banyak hal yang menjadi PR untuk diselesaikan. Ini aja Jember aja, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Sehingga dari situ
2: sampai pernah kita setelah kita kan sering berkegiatan ya, kan karena kita beberapa waktu ini agak kendor karena teman-teman yang sekolah kan, tingkat akhir kan,
0: betul,
2: gitu loh. Jadi mereka

0: dari SMA, dari, dan kebetulan banyak yang mau ikut pada waktu itu kan banyak. Kita batasi juga kan gitu, batasi pada juga. Saat awal gitu. Seperti itu, dan akhirnya ternyata kok banyak sekali yang antusias sebenarnya, sampai yang, mas saya yang itu, yang saya itu. Kita juga bukan, jadi kita juga berkaitan dari yang jauh dulu. Jadi kita bilang ke teman-teman, ya kalau kita sudah keliling yang jauh-jauh, kalau kita kegiatan di kota itu suatu hal yang apa namanya, nggak terlalu beratkan
1: ya, atau
0: nggak
1: terlalu beratkan.
0: Gitu.
2: Sudah punya experience untuk beberapa ke kota-kota lainnya ya.
0: Betul.
2: Berarti juga bisa dikatakan dengan adanya media sosial saat ini ternyata semakin mempermudah juga ya.
0: Mempermudah sekali.
2: Untuk bisa menjangkau anak-anak muda di banyak luar kota yang sampai ternyata
0: banyak
2: tertarik
0: yang tanya,
2: ya.
0: Mas gimana caranya jadi anggota gitu.
2: Okay,
0: kita juga mikir kan, kita itu kan apa ya, mandiri ya. Nanti berpikiran teman, kita juga berkegiatan secara mandiri. Kita cuman mungkin dengan beberapa kita bisa juga kolaborasi juga. Kita juga menghubungi beberapa relasi juga sih. Kita mau kolaborasi gitu.
2: Jadi udah pada tanya-tanya nih gimana sih cara bergabung ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Tenang kok, ini mudah sekali ya, gak perlu nyetorin SKCK kan. Takutnya perlu nyetorin SKCK, fotokopi, ijazah legalis dan sebagainya ya. Jadi semuanya yang penting memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Mempermudah, karena ini adalah bentuk kegiatan sosial juga ya, sehingga nanti kedepannya juga semakin banyak orang yang ikut join juga akan semakin mempermudah untuk mencapai tujuan besar itu. Nah, ini udah terdengar dan terlihat begitu luar biasa banget komunitas Resi ini, Teman Pro 2, aksi-aksi yang sudah mereka lakukan dan juga hal program-program yang sudah terlihat nyata dampaknya dan seperti apa kedepannya. Salah satunya adalah obrolan topik kita malam hari ini tentang itulah dah. Yang minim sampah, seperti apakah obrolan itu? Kita akan kupas tuntas malam hari ini bersama dengan komunitas Resi, tapi di sesi yang kedua dan ketiga. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 89,5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini dan juga komunitas Resi yang tentunya masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Kita akan memulai topik obrolan kita pada malam hari ini, teman berdua. Itulah ta minim sampah bersama dengan komunitas Resi yang memang tinggal menghitung hari aja, teman berdua. Kita akan langsung merayakan yang namanya Idul Adha. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang topik tersebut, kalau kita berbicara soal sampah ya, karena memang sampah itu selalu menjadi isu nasional dan juga internasional, karena memang dampaknya sangat luas banget terhadap lingkungan, kesehatan juga, ekonomi juga, kehidupan sosial manusia juga. Karena masalah ini tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi hampir di seluruh dunia. Kenapa teman-teman hal itu terjadi?
1: Itu juga yang pertama bisa apa ya, menjadi pencemaran lingkungan. Mm-hmm. Karena sampah yang tidak dikelola dengan baik itu kayak bisa mencemari tanah, sungai, laut dan sebagainya. Mm-hmm. Terus yang kedua itu bisa mengganggu kesehatan manusia gitu kan. Terus yang berikutnya adalah menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan. Kadang kita kan sebagai Gen Z lah gitu kan, ketika melihat berita banjir di mana-mana, kadang kita tuh menyalahkan atasan atau pemerintahan.
0: Betul,
1: padahal
0: betul.
1: Dari diri kita sendiri tuh masih belum bisa untuk melakukan apa ya, kayak tidak mau sampah sembarangan gitu kan, seperti itu. Jadi mereka masih belum bisa berpikir bahwa sebenarnya banjir itu bukan dari atasan tapi ya dari diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus dampak global terhadap laut dan iklim seperti itu, dan jumlah sampah yang terus meningkat gitu. Jadi sampai ada waktu itu tuh saya pernah ke suatu daerah ya, saya tidak perlu menyebutkan. Jadi di situ di dalam rumah-rumah tuh nggak ada ini mas, sampah tuh nggak diangkut dan nggak boleh dibakar gitu.
0: Oke, tapi.
1: Nah sampai teman saya tuh bilang loh, terus kalau kayak gini nih sampah diapain? Apa mau kita makan gitu? Jadi kayak nggak ada truk sampah, terus kita nggak boleh buang sampah gitu. Jadi emang saya lihat persis itu sampah-sampah tuh ada di depan rumah mereka, di apa dibungkus kayak trash bag gitu dan tidak dibuang.
0: Oke.
1: Nah seperti itu.
0: Oke, jadi banyak sekali kenapa itu sama menjadi isu dari nasional maupun internasional ya. Karena kembali lagi ternyata dari sifat manusia itu sendiri.
1: Sifat manusia, karena kalau kita menyadarkan orang yang gak sadar itu gampang mas itu. Tapi kalau kita menyadarkan orang yang sudah sadar gimana? Bahkan kita berkegiatan kemarin itu sempat di kota itu, padahal ini tong sampah dan ini ada sampah di sini gitu. Maksudnya kalau saya bayangkan orang yang duduk di situ kan tinggal dah gini aja tangannya udah sampah-sampah gitu. Nah itu masih ada di situ.
0: Dan padahal itu yang menjadi sedih adalah itu sudah menjadi habit
1: betul.
0: Dari manusia itu sendiri.
1: Betul, betul, betul.
0: Karena mengubah suatu hal yang baru itu akan lebih mudah daripada mengubah yang namanya sudah habit.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Ada PR sendiri, apalagi yang namanya sampah kan udah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan pasti menghasilkan sampah. Dan habitnya itu adalah orang yang malas membuang sampah dan sebagainya. Itu yang memang menjadi PR banget ya untuk kita bisa rubah. So that's why itu menjadi isu nasional ataupun internasional ya. Terus kan juga apalagi sampah itu selain kita berkegiatan sehari-hari, ketika kita ada event berskala kecil pun akan pastinya menghasilkan sampah. Apalagi kalau ini eventnya perayaannya adalah semuanya di seluruh Indonesia khususnya, yaitu Idul Adha. Apa betul potensi sampah plastik khususnya saat Idul Adha ini, walaupun plastik mahal ya teman berdua.
2: Lagi naik ya.
0: Apakah itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap dilaksanakannya Idul Adha ini teman-teman?
3: Aku nih.
0: Boleh silakan. Atau aku enggak apa-apa sih Mas.
3: jadi Mas Deni, potensi sampah pada saat Idul Adha itu gede banget Mas. Nah, di tahun 2024 sampai 2025 itu sudah mencetak sekitar potensi timbulannya itu 608 ton se-Indonesia. Dan itu tuh ada sekitar 122 juta lembar plastik yang dipakai se-Indonesia, dengan kebutuhan sekitar 19 juta koma sekian sapi yang dipotong,
0: benar
3: yang dipotong.
0: Lagi.
3: Nah, itu coba kita bayangin sebesar apa itu kan, 608 ton itu bertrek-trek gitu.
0: Betul.
3: Itu relevan dengan tadi yang disampaikan Mas Iqbal itu kan. Jadi kenapa sampah menjadi isu-isu yang seperti itu tuh, kayak pencemaran lingkungan tuh kita udah lihat sendiri kan Mas, sekarang kondisi sungai kayak gitu kan. Bahkan ada beberapa penelitian itu saking orang malesnya buang sampah di tempatnya, boro-boro memilah gitu ya, buang di tempatnya aja gitu susah.
2: Betul.
3: Waktu itu ada penelitian Jadi sungai itu disekat. Jadi sungai itu sungai tempat orang ngebuang sampah sembarangan.
0: Okay.
3: Di suatu daerah.
0: Di suatu daerah.
3: Di suatu, okay, di suatu daerah ada. Itu disekat. Di dalamnya itu kan ada biota kan.
0: Mm-hmm.
3: Ada ikan dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh sering dibuangin sampah plastik sama, mohon maaf, Pampers.
0: Ah iya, benar lagi.
3: Itu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Nah, setelah selama 6 bulan dibiarkan, ikan itu diambil, Kak. Diteliti di salah satu universitas. Mm-hmm. Dan banyak ikan yang mengalami kelainan kelamin. Jadi dia enggak punya kelamin.
0: Ah,
3: gitu. Nah, dengan dia enggak punya kelamin, terus otomatis dia makan mikroplastik. Ikannya yeah, kemudian betul, dimakan betul. Kita kan sama aja kita
2: tercemar gitu.
3: Ya. Tercemar.
1: Okay.
3: Tadi kedua yang isu yang laut itu mencemari laut itu ada kalau ini boleh sebut tempat sih. Itu ada salah satu tempat di Wakatobi. Di perairan Sulawesi itu ditemukan paus sperma, Kak.
0: Oh, gimana?
3: Ditemukan paus sperma yang kemudian dibedah isinya.
0: Uh-huh.
3: Itu di dalam dia mati. Di dalamnya itu ada tali rafia, terus ada 4 botol plastik, 115 gelas plastik sekali pakai, sendal jepit, kantong plastik, dan plastik-plastik keras. Itu kan kayak satwa itu, yang terutama yang di dalam laut. Mereka itu nggak kayak kita. Kalau kita di luar kepanasan pakai AC, kedinginan pakai jaket, gitu kan. Kalau satwa nggak bisa. Coba bayangkan paus sperma sebesar apa, ketika dia, mohon maaf, membuka makan itu kan
2: masuk semua itu.
3: Masuk semua. Entah itu apa satwa mangsanya, dia kan predator puncak kan di laut, ataupun lain sebagainya, itu pasti akan ikut kesedot.
0: Itu
3: pengalaman saya pribadi. Saya kan kebetulan di konservasi juga ya. Nah, beberapa penyu itu tuh sampai ada saya lihat kecolok sama sedotan. Kemudian kesulitan berenang pada saat kita musim COVID itu, ketutup masker dan lain sebagainya, banyak lah. Itu karena kita malas buang sampah di tempatnya. Belum kita ngomongin 3R misalkan, reduce, reuse, recycle.
0: Iya, benar-benar.
3: Belum kita ngomongin itu. Nah itu kenapa minimal di event yang cukup besar ini kayak di Idul Adha ini, kita tuh pengen masyarakat itu kita bisa mengantisipasi itu. Potensi timbulan yang sangat besar itu bisa diantisipasi dengan kegiatan yang minim sampah gitu.
0: Okay. Karena ini aku juga pernah melihat fakta yang sangat mencengangkan sih, ketika karena kita kalau melihat pantai-pantai indah itu kadang-kadang ya udah pantai itu indah di pinggir gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Pernah dulu punya pengalaman ketika lagi naik kapal gitu, hampir mencapai di tengah, titik tengah itu ternyata sampah itu berkumpulnya itu di tengah.
3: Betul.
0: Ada kayak satu. Ini agak shock banget sih melihat. Ternyata selama ini kita melihat laut indah itu hanya di pinggir ya. Ternyata di balik itu semua di tengah laut itu benar-benar kayak TPA.
3: Iya, betul.
0: Dan shocknya adalah banyak sampah-sampah plastik yang itu dari produk-produk yang udah tidak diproduksi, yang alias itu sangat lama sekali untuk
3: terurai.
0: Jadi lah, oh ternyata selama ini kita hanya melihat pulau yang indah tapi yang tidak indah. Melihat ke tengah, betul. Ternyata itu ngumpul gitu ya.
3: Betul, Kak. Jadi memang kadang kita udah merasa, oh kita udah
0: aman,
3: clean up, kita udah clean up nih di pantai ini, bersih, Papua bersih. Ternyata itu musiman aja. Jadi sampah itu tuh bisa berpindah-pindah, Kak.
0: Oh.
3: Dia nggak peduli kan kemana, terombang ambing. Nah, sampai memang benar yang kata Kak Denny itu. Jadi di salah satu samudra kita di Pasifik itu ada yang namanya Great Pacific Garbage Patch. Jadi pulau sampah yang besar banget itu tuh sampai ya benar-benar
0: kayak TPA jatuhnya ya.
3: TPA, dia itu terkumpul terus terjebak, sampahnya terjebak. Nah, itu sampai ke bentuk pulau sampah itu.
1: Pulau sampah.
0: Itu loh teman produk, makanya ngeri sekali sih. Karena apalagi tadi ada fakta yang sangat menarik sekali, ketika ikan itu ternyata efeknya sampai tidak punya kelamin ya.
3: Iya, betul.
0: Nah, itu kan berarti memutus
3: keturunan
0: tidak bisa berkembang biak dan sebagainya. Itu dari ikan satu aja ya. Bagaimana pasti akan ada efek-efek lainnya dari sampah itu sendiri.
3: Betul.
0: Jadi PR teman-teman di sini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, udah jangan 3R dulu lah ya. Setidaknya mereka bisa membuang sampah pada tempatnya.
3: Betul,
0: karena
3: betul.
0: Fakta-fakta yang terjadi saat ini banyak kita temukan orang-orang yang mungkin masih belum sadar.
3: Betul.
0: Oke. Kira-kira teman-teman gimana sih mengantisipasinya? Karena kan mendengar, aku juga baru sadar ya, kukira tadi sebatas pemikiranku efek dari itu adalah ya udah kan kadang-kadang buang kotoran dan sebagainya. Saya baru ingat ketika daging-daging tersebut dibungkus dengan plastik dan sebagainya. Itu efeknya luar biasa sekali. Bagaimana kira-kira lalu untuk mengantisipasi dari itu semuanya?
2: Oke, jadi untuk mengantisipasi yang pertama itu sebenarnya harus ada kebijakan terlebih dahulu. Setelah kebijakan baru disusul dengan aksi-aksi lokal. Salah satunya dengan adanya kita, Resi. Serta mendorong generasi muda untuk harus sadar terutama seperti itu. Mulai dari kebijakan daerah yang harus diterbitkan, lalu juga diedukasikan, dipublikasikan kepada masyarakat, terutama sebagai anak muda juga harus tahu.
0: Oke.
2: Serta mendukung itu gitu. Sehingga setelah adanya kebijakan, otomatis kita yang peduli akan lingkungan juga akan lebih leluasa untuk merealisasikan. Karena sudah ada edarannya. Jadi ada pedoman yang kita pegang sebenarnya seperti itu. Lalu juga ada yang namanya karena akan ada event yang sangat besar. Juga dalam pendistribusian daging kita juga memberikan solusi-solusi lain. Misalkan seperti membawa wadah sendiri dari rumah, seperti itu. Di beberapa lokasi, kalau di lingkungan saya kebetulan di tahun lalu sudah seperti itu. Jadi bukan menjadi hal yang baru.
0: Oke.
2: Namun sayangnya tidak di semua lokasi seperti itu pastinya.
0: Betul, betul.
4: Wadah ramah lingkungan.
2: Betul, itu ya. Ada yang pakai besek biasanya. Besek. Dari bambu, terus ada juga yang daun, dan dari daun gitu.
0: Daun jati biasanya ya.
2: Betul, daun dari daun jati. Seperti itu. Lalu juga banyak sekali sebenarnya seperti tumbler juga seperti itu juga di lingkungan saya sudah diterapkan.
4: Biasanya mungkin kalau ada event kayak gitu mesti kan beli
2: belinya
4: ya, betul.
2: Bisa
4: aku ada dosen yang
2: sampai berapa karton seperti itu gitu, kan.
4: Ya. Itu kan plastik semua ya.
0: Ah oh, iya itu.
4: Plastik semua ya. Mungkin bisa kayak seperti kegiatan kita kita kalau event resi itu kita biasanya bawa tumbler sendiri ya gitu. Jadi kita bawa minum sendiri dari teman-teman itu enggak menghasilkan sampah.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu sebenarnya sederhana banget loh teman berdua ya. Dan ku yakini semua orang pasti punya tumbler ya enggak sih?
1: Punya.
0: Kadang-kadang yang memang susah sih kadang-kadang ya untuk membawa. Tidak hanya itu aja mungkin kita belanja tapi tadi sangat menarik adalah semua ini tuh tergantung dari kebijakan. Ya. Betul kan teman-teman? Seperti di kota-kota besar sebut aja Surabaya ketika kita mau belanja di supermarket sudah tidak ada tuh yang namanya kantong plastik.
3: Sekali pakai.
0: Walaupun dia mau bayar pun udah enggak ada itu. Jadi udah memang bawa tas yang bisa di recycle ulang dan sebagainya. Itu semua karena kebijakan. Tapi bagaimana tentang Idul Adha ini dengan penggunaan plastik? Apakah memang sudah ada kebijakan yang secara jelas mengatur atau saat ini masih digodok atau memang belum ada sama sekali?
3: Oke. Jadi setiap tahun itu Kak, kementerian, kalau dulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang Kementerian Kehutanan Badan apa gitu saya lupa. Itu pasti setiap tahun wajib menurunkan surat edaran menteri. Dan itu ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota. Nah, saya belum tahu di Jember sudah ada apa belum. Kalau sebelumnya pada saat saya bekerja juga di lingkungan pemerintahan yang sebelumnya itu memang kita setiap tahun itu wajib membuat surat edaran terkait dengan Idul Adha minim sampah dan apa Idul Fitri minim sampah juga karena memang kita tahu bahwa yang kita hasilkan itu hampir 75% itu sampah organik Kak. Sampah organik. Nah, sisanya memang sampah anorganik. Nah, sebenarnya PR kita tuh 25-30% ini untuk mengolah, tapi memang faktanya ya begitu. Ternyata memang karena tidak diolah jadi sangat mengganggu.
0: Nah,
3: sampah organik ini pada saat Idul Adha ini kan juga ada juga Kak itu Kak. Kayak misal konsumsi-konsumsi dari panitia ya, kemudian dari kotoran
1: hewan
3: ya. kadang kalau yang kurang edukatif itu ya udah langsung dicuci aja padahal kita nggak tahu itu gimana gitu ya. Kalau yang benar kan memang dikubur gitu kan.
1: Ini apa alas buat sholat biasanya kan kalau kita sholatnya di lapangan kan pasti bawa koran atau apa buat alasnya itu sih itu yang jadi yang saya amati di setiap tahun itu kan.
0: Oke.
1: mereka tuh bawa apa ya, alas sajadah tuh dari koran, terus setelah itu tuh mereka buang atau mereka bawa lagi gitu loh. Maksudnya kalau dibuang, buangnya kemana gitu kan?
0: Oke, jadi ternyata nggak cuma ketika berbagi daging ya, ketika sholat Idul Adha aja. Aku juga baru sadar ya, ternyata oh iya ya, karena yang melakukan hal ini adalah banyak orang masalahnya. Tapi yang menjadi problemnya adalah kita merasa diri kita sendiri yang melakukan.
3: Nah, betul.
0: Jadi kayak menganggap remeh, ya udah, kayak sama halnya orang yang membuang sampah di sungai, ya cuma satu doang gitu ya.
3: Terus ada satu lagi kak, ini kan libur panjang gitu
4: ya,
3: kan.
4: Iya betul.
3: Nah, pemudik itu ya kalau bisa memang bawa tempat makan dari rumah atau tumbler gitu. Jadi selama perjalanan itu ya minimal kalau misalkan mau beli air mineral kemasan itu jangan beli yang kecil-kecil.
1: Yang gede.
3: Mohon maaf.
0: Iya. Oh ya, yang ini memang sekali minum ya. Takutnya kayak bawa tandon di sini kan enggak cukup nutupin kamera nanti takutnya.
3: Kalau dikelola dengan baik enggak masalah.
0: Enggak masalah ya.
3: Kalau misalkan diambil, mohon maaf, pemulung atau apa, itu kan berarti salah satu 3R itu terlaksana gitu.
0: Terlaksana, betul.
3: Kita belum jauh-jauh sampai 7R, misalkan ada replace, kayak misalkan mengganti sampah plastik dengan ya salah satu alternatif, kita ada plastik tuh yang terbuat dari singkong itu kan, telopek itu. Nah, itu mudah terurai. Gitu sih kak, jadi memang selain kita ini ya harus bisa replace gitu.
0: Replace ya.
3: Pakai besek, daun dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, itu adalah cara untuk mengantisipasi ini semua, karena kembali lagi semua ini sebenarnya juga ada kebijakan yang jelas sebenarnya yang harus dilakukan, karena ini perihal kebiasaan perilaku dari manusia sendiri. Betul. Soalnya kita kayak PR banget mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Kita komunitas seperti ini aja, masa kita harus satu persatu ngasih tahu orang ya. Betul. Dengan adanya kebijakan itu mungkin akan bisa memperketat, mengurangi juga sampah plastik untuk Idul Adha ini.
1: Betul.
0: Solusinya bagaimana teman-teman? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di sesi yang terakhir. Jadi stay tune dulu teman berdua di 89,5 FM, berdua hari Jember, teman terbaik kamu.

0: Dalam 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny dan juga komunitas Resi. Teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9. Tinggal beberapa menit lagi. Nah, ini waktunya kita akan bertanya kepada komunitas Resi. Karena dari tadi kita sudah memberikan gambaran-gambaran yang akan terjadi dampak dari Idul Adha ini, teman Pro 2. Ternyata secara tidak langsung kita menyadari bahwasannya, oh iya ya, hal yang sederhana kulakukan ternyata efeknya begitu luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari komunitas Resi yang memang tujuannya ke arah itu, yaitu tentang reboisasi, edukasi, pengelolaan sampah, sinergi, kolaborasi, apa kira-kira dari teman-teman yang dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi tentang sampah selama Idul Adha ini?
1: Kalau sebelumnya sih aksi kita ya, kalau masih Idul Adha ini masih belum ini mas ya, masih belum ada apa ya aksi. Tapi dari kemarin itu sudah kita bahas tentang apa sih kalau misalkan yang akan kita lakukan ke pelayan Idul Adha gitu. Dan ini baru terpikir di dalam dekat-dekat ini gitu.
0: Oke.
1: Nah, tapi untuk aksi sebelumnya tuh kita kayak bersih-bersih di Pantai Papuma, penanaman cemara laut gitu kan. Terus waktu itu geser juga ke Gunung Gambir. Bersih-bersih. Kadang kita lihat di apa ya? Kalau kita lihat dari atas ke kebun teh tuh bagus mah gitu. Tapi kita turun itu banyak sampah di situ.
0: Betul.
1: Jadi kita bersih-bersih juga di sana. Sekalian juga kita menanam pohon teh, bibit pohon teh.
0: Bibit pohon teh. Udah biar adil ya.
1: Terus juga, kita juga berkontribusi di ini di Festival Egrang.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin itu kita juga apa ya menyerukan aksi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena kan kita kalau melihat karnaval-karnaval itu kan festival itu kok bersama kayak karnaval juga.
0: Betul.
1: Orang-orang kan beli makanan terus ngelihat itu sampahnya enggak dibawa atau apa, langsung dibuang di bawahnya gitu. Nah di situ kita juga menyerukan aksi untuk tidak membuang sampah pada saat kegiatan itu gitu.
0: Oke.
1: Nah karena kalau kita lihat sendirilah di event-event gede sekelas punya Jember kayak JFC itu kan setelah itu kan banyak sampah itu kan.
0: Banyak banget.
1: Kepedulian masyarakat masih kurang. Nah, di situ kita dari yang paling bawah kita tetap menyerukan seperti itu. Terus kita juga sempat bikin film ya, film-film pendek tentang apa? Pelestarian lingkungan gitu kan, dan juga edukasi kepada generasi muda untuk tidak membuang sampah dan menjaga alam.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin dari Mas Faisal.
2: Betul. Jadi kalau berbicara tentang Resi, sebenarnya yang sudah kita lakukan sudah sangat banyak. Sebenarnya. Namun mungkin agar lebih jelasnya dan teman-teman bisa merangkum dalam satu tahun terakhir kita ngapain aja, itu sebenarnya kita tidak pernah lepas dari yang namanya lingkungan dan keberlanjutan atau sustainable. Baik itu di lingkungan pariwisata maupun di ruang-ruang publik gitu. Jadi seperti yang Kak Iqbal dan juga Mas Nuk tadi katakan, kita sudah melakukan aksi mulai dari yang berada di paling jauh dari kota hingga di pusat kota. Kita sudah pernah melakukan itu. Sehingga itu menjadi bekal kita untuk nantinya mengadakan aksi-aksi ini di luar kota gitu. Sehingga kita belajar dari, oh kalau di kota kita seperti ini penyesuaiannya, kalau di desa kita melakukan pendekatan yang seperti ini, seperti itu. Tentunya selain mulai dari apa namanya penanaman pohon, kita juga ada edukasi. Dan edukasi itu kita tidak di satu topik yang sama gitu. Ada edukasi tentang kesehatan, kita juga menghadirkan edukasi tentang videografi, fotografi, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Sehingga setiap kita mengadakan aksi, selalu ada hal-hal baru, baik itu orang yang ikut, orang yang pernah ikut, ikut lagi, mendapatkan ilmu baru, ataupun orang yang baru. Jadi selalu upgrade kita di situ. Lalu setelah edukasi, kita juga melakukan branding di media sosial.
0: Okay.
2: Seperti tadi yang dikatakan Mas Andi, bahwasanya kita merekrut teman-teman dari duta daerah. Nah itu sebenarnya untuk menghasilkan tayangan atau insight yang tinggi. Jadi edukasinya kita tidak hanya pada saat aksi itu dilakukan, melainkan kita punya output untuk memberikan konten edukasi melalui media sosial seperti itu. Sehingga akan lebih cepat serta lebih kompleks untuk penyebaran virus-virus resik ya. Virus kita resik ya. Kita bilangnya adalah virus resik gitu. Seperti itu. Lalu selain itu kita juga pernah berada pada aksi-aksi sosial seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita juga berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, seperti itu. Jadi cukup kompleks ketika kita berbicara resi di sini.
0: Jadi sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah kalian lakukan ya teman-teman ya. Dan semoga di Idul Adha ini juga planning-planning yang akan dirancang untuk meminimalisir terjadinya sampah yang berserakan di mana-mana.
3: Terutama dengan sosialisasi.
0: Melalui edukasi.
3: Pro 2 ini kita sosialisasi.
0: Salah satunya teman Pro 2 ya. Jadi ini juga bentuk edukasi untuk teman Pro 2 saat ini. Next mungkin kedepannya akan semakin luas lagi ya dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Teman-teman, ini waktu sudah mepet sekali. Tapi sebelum itu seru sekali ya. Kalau mau nemenin saya jam 12 malam. Saya senang, sangat senang sekali ya. Mungkin dikasih pesan dari setiap teman-teman untuk bisa memberikan pesan kepada teman Pro 2 terkait dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu Idul Adha minim sampah. Silakan pesannya satu persatu, semuanya boleh.
1: Dari Mas Hendra.
0: Mas Hendra boleh.
4: Ya teman Pro 2, kita itu sebagai umat muslim ya, kita kan memang wajib untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan gitu kan. Dan kita ada dua event besar bagi umat muslim, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri.
0: Betul.
4: Dua-duanya mohon maaf itu sangat berpotensi menimbulkan potensi sampah yang luar biasa, baik organik maupun non-organik. Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dari diri kita, dari rumah kita, kemudian bisa dari lingkungan kita. Itu sih kak, mudah-mudahan teman-teman bisa mulai ya minimal membuang sampah di tempatnya, sebelum 3R.
0: Sebelum 3R.
4: Karena 3R pun fasilitas juga belum tentu kan.
0: Hanya di daerah-daerah tertentu saja.
4: Di titik-titik tertentu.
0: Iya.
4: Itu aja kak.
0: Oke, silakan.
3: Kalau dari saya sendiri, terutama di momen Idul Adha itu sendiri ya, pasti sampah nanti banyak banget ya. Terus kebanyakan juga yang penyembelihan hewan kurban itu banyak yang dari yang senior-senior ya kan, ya lebih tua. Mungkin bisa melibatkan dari generasi mudanya. Jadi kita libatkan generasi muda untuk apa? Yang lupa untuk mengolah sampahnya itu sendiri. Jadi yang senior-senior yang tua-tua menyembelih, yang senior apa namanya, yang generasi muda harus bisa memilah-milah sampah mungkin ya, menyamakan mungkin untuk kotoran sapinya kemana, kayak gitu ya. Dan misalkan ada sampah plastiknya itu seperti apa. Jadi misalkan dari itu sendiri kita kan generasi muda juga ikut berperan.
0: Iya, ada gotong royong juga di situ ya.
3: Jadi enggak nunggu-nunggu wis dibagi. Untuk piro? Untuk pirang kilo. Untuk piro ngene. Endi kreseke kan gitu. Jadi generasi muda juga
0: harus peran berperan di situ ya.
3: Jangan, kalau misalkan yang tua buang sembarangan, jangan buang sembarangan, Pak. Di tempatnya kayak gitu.
0: Betul.
3: Yang bisa kita tempatkan juga misalkan enggak ada plastik, bisa kita apa namanya? Ada tempat khusus yang bisa untuk di rumah kayak gitu. Mungkin itu aja mungkin ya.
0: Kalau Mas Iqbal?
1: Oke, Mas Faisal dulu.
0: Mas Faisal boleh. Kayaknya ngurut sih saya sih. Ngurut sih. Yang terakhir biasanya agak pressure sih Mas Iqbal.
2: Ya, last minute soalnya.
0: Biasanya kayak punchline-nya di terakhir sih soalnya.
2: Jadi untuk teman-teman, terutama generasi muda, kita tahu bahwasannya sampah itu adalah hal yang krusial. Dan akan mempengaruhi kualitas hidup kita tentunya. Dan ada hadis yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman.
0: Betul.
2: Maka untuk teman-teman yang beriman, tentunya harus bisa menjaga dimulai dari diri sendiri dan juga menjaga lingkungan kita. Karena lingkungan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi pesannya itu aja, jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan juga mengedukasikan ke orang-orang terdekat terlebih dahulu.
0: Terakhir loh ini ya, ini bener-bener harus kalau ibarat kata klimaksnya ini ya, ini yang ditunggu-tunggu ini. Aku udah 2 tahun loh Mas Iqbal menunggu ini loh Mas Iqbal, ini momentum ini.
1: Oke teman-teman, Pro 2 ya, dari kegiatan apa ya, ibadah kita ya, itu hari Idul Fitri ya, di mana kita kata Mas Hendra tadi berpotensi untuk menyebabkan timbulnya banyak sampah gitu. Saran dari saya pribadi sih kayak mungkin dari panitia apa yang megang kupon biasanya kalau ini pembagian apa daging itu bisa disarankan untuk tidak membawa apa atau tidak menggunakan plastik atau kresek lah kita ya. Atau bisa dihimbau dari warga sekitarnya untuk membawa wadah
3: dari sendiri, rumah gitu ya.
1: Dari rumah atau WC gitu. Terus biasanya ini Mas, tempat pembuangan darah apa darah hewan atau kotoran itu kan, kalau misalkan kita sebenarnya kalau kotoran sapi itu kan masih bisa kita olah juga ya, jadi
0: betul,
1: organik gitu kan. Nah, masih banyak di desa saya terutama gitu kan ya, hal seperti itu ya, sekedar di ini aja, di apa namanya, dibuang gitu aja, nggak dirawat gitu. Nah seperti itu. Nah, jadi yang sholat juga, yang sholatnya di lapangan bukan di masjid gitu ya, saran saya ketika nanti teman-teman selesai sholat gitu kan, mohon untuk koran-koran atau alas-alasnya itu dibawa pulang lagi, jangan dibiarkan di tempat yang kalian tempati untuk sholat. Jadi begitu, masih dari Jember untuk Indonesia.
0: Boleh dong try ini bareng-bareng teman-teman.
1: Boleh.
0: Oke, ini juga sekaligus menutup ya teman Pro 2 ya. Jadi ini pesan yang begitu luar biasa yang sudah diberikan oleh teman-teman dari komunitas Resik, karena semua itu bukan soal aksi nyata yang bareng-bareng, enggak, semua berangkat dari diri sendiri dulu ya. Jadi semua berangkat dari diri sendiri dulu, ketika teman Pro 2 sudah sadar dan peduli akan dampak yang terjadi jika itu dilakukan secara masif, secara banyak orang, itu pasti akan berdampak ke diri sendiri teman berdua. Tapi kalau teman berdua sadar bahwasanya itu semua bisa terjadi atas diri sendiri, ya udah lakuin aja itu semua. Mudah sekali kok teman berdua ya. Tapi kembali lagi, ini semua tergantung dengan kebiasaan dari teman berdua. Jadi kalau misalkan tidak dari hari ini, mau kapan lagi?
1: Ya, kalau nggak bisa menjaga alam, sehingga kita merawat aja.
0: Betul sekali. Ya, seperti halnya menjaga diri kamu sendiri, teman berdua ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Boleh kita tutup dengan jargonnya dari komunitas Resik malam hari ini ya. Sudah siap teman-teman ya?
1: Sudah.
0: Ini siapa tahu membawa semangat saya sampai jam 12 malam nanti nih. Oke, silakan Mas Andi bisa dipimpin.
3: Resik
1: dari Jember untuk Indonesia.
0: Terima kasih teman-teman.

0: Kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moises Sombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur, serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang, melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya takhayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Pretesses atau pasukan hantu putih.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti-korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini malam hari ini, teman Pro 2 masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Wah, masih panjang perjalanan kita malam hari ini, teman Pro 2. Masih ada 1 jam setengah yang tentunya waktu ini akan Denny manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menemani teman Pro 2. Apalagi kali ini kita udah masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kita akan ngobrolin tentang kehidupan ini, teman Pro 2. Di tengah kehidupan kamu yang mungkin serba dadedor sekali di bulan Mei ini, serba suatu hal yang tentunya membuat kamu merasa kayak, hah, bulan ini sangat sangat berat untuk dijalaninya. Tapi di tengah hal-hal yang tidak mudah kamu jalaninya, pasti Denny yakini ada beberapa hal yang membuat kamu tak bersyukur. Kira-kira teman Pro 2, apa sih yang membuat kamu tak bersyukur di tengah keadaan yang tidak mudah ini? Boleh kasih tahu di 081-559-70-89-50. Gabungan kamu ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Bapak pulang.
1: Loh, kagak tiada waktu di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Pilih santap siang apa di Jakarta, kulineran di sekitar kamu.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam
0: kipas produk juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Hari ini Indrayani Laksmi akan memberi nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Eh, ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tentunya malam hari ini, sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi tentang cerita penutup hari ini. Denny mau ngetin dulu, teman Pro 2, apa sih yang membuat kamu tetap bersyukur di tengah keadaan yang tidak mudah? Kirim aja di 01 559 70 89 50.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

udah saatnya Deddy mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Kita ngomongin perihal apa sih yang membuat kamu tetap bersyukur di tengah keadaan yang tidak mudah ini. Selamat malam dari Alia. Aku tetap bersyukur karena sampai hari ini masih diberi kekuatan untuk bangun dan menjalani hari walaupun keadaan belum sepenuhnya baik. Gitu katanya teman Pro 2. Ada juga dari Rizky di Patrang. Yang bikin aku bersyukur adalah masih adanya orang-orang yang peduli dan juga tetap ada di saat hidup lagi berat-beratnya. Bener, kadang-kadang kita kalau udah di titik lowest point gitu ya teman berdua, merasa sendiri dan sebagainya. Kalau misalkan teman kita nanyain keberadaan kita, nanyain keadaan kita, sesimpel pertanyaan tersebut aja kita tuh merasa kayak diberi nyawa lagi gitu teman berdua. Ada dari Mira di Sumber Sari. Aku belajar bersyukur dari hal-hal kecil. Masih bisa makan, tidur dengan tenang, dan punya tempat untuk pulang. Betul. Ternyata yang selama ini kita cari jauh-jauh, ternyata ada di sekitar kita, yang kadang lupa kita syukuri teman berdua. Ada Bagas. Saat keadaan sulit, aku sering mengingat bahwa dulu aku juga pernah melewati masa berat lainnya. Itu bikin aku percaya semuanya akan berlalu. Gitu katanya. Ada juga dari Nanda di Ambulu. Aku tak bersyukur karena dari keadaan sulit ini aku jadi mengenal diriku sendiri dan belajar untuk jadi lebih kuat. Makanya kadang-kadang di tengah permasalahan yang kita dapatkan teman berdua, ternyata kalau kita fokusnya hanya ke masalah-masalah saja, mungkin kita akan pusing. Tapi kalau misalkan kita fokus dengan keadaan yang mungkin menimpa kita, kita percaya bahwasanya setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita ada pembelajaran nantinya, setidaknya kamu merasa bersyukur di situ.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren, men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Udah masuk di interval ketiga. Denny mau ngingetin dulu buat gabungan teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari ini. Apa sih yang membuat kamu tetap bersyukur di tengah keadaan yang tidak mudah ini? Kirim aja di 0155978950.

Dalam buku Ensiklopedia Geografi Air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak

0: Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Udah saatnya Dini bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Kita ngomongin soal hal yang kita syukuri ya teman Pro 2 ya, yang tentunya di tengah keadaan yang tidak mudah seperti ini. Selamat malam dari Fajar di Kaliwates. Yang membuat aku bersyukur adalah kesehatan. Karena saat tubuh masih kuat, selalu ada kesempatan untuk mencoba lagi. Benar banget. Ada dari Putri di Patrang. Aku bersyukur karena hidup masih memberi kesempatan untuk memperbaiki banyak hal, walaupun prosesnya tidak mudah. Iya, selagi kita masih diberi usia yang panjang teman berdua saat ini ya, lakukan segala bentuk yang memang ingin kamu rubah dalam hidup, tentunya karena yang lebih baik lagi ya. Karena kita gak pernah tahu kapan waktu kita untuk berhenti gitu ya. Jadi selalu setiap harinya teman berdua lakukan yang terbaik untuk orang lain ataupun untuk diri kamu sendiri. Ada dari Arga. Aku belajar melihat bahwa tidak semua hal buruk itu datang untuk menghancurkan, kadang justru mengajarkan sesuatu yang penting. Betul banget. Ada Intan. Aku tetap bersyukur karena di tengah keadaan yang rumit masih ada momen kecil yang bisa membuat hati tenang dan juga tersenyum. Terakhir dari Reno di Ambulu. Yang membuat aku tetap bersyukur adalah harapan. Selama masih ada harapan, rasanya selalu ada alasan untuk terus berjalan. Tuh, makanya teman berdua, jangan sampai kamu merasa putus harapan, karena itu kayak seolah-olah bikin kita hilang arah hidupnya. Karena kita hidup untuk, kita hidup berasal dari harapan itu, menjadi alasan untuk kita hidup juga. Sehingga dari harapan itu, mari bersama-sama kita wujudkan ya harapan itu agar terrealisasi, sehingga hidup kamu memiliki tujuan.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan 3 hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita mau berdua tinggi banget ya malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 25 Mei 2026. Teman berdua sebelumnya Denny mau ngucapin selamat buat teman berdua yang akhirnya sudah diterima di kampus kesayangan kamu, ke yang dimimpin kamu selama ini. Tapi buat kamu yang belum berhasil di tahap apa ya ini ya sebutannya ya, aduh kurang update lagi, kalau dulu aku SBMPTN teman berdua, ketahuan kan lamanya ya. Semoga kalau ini bukan jalan kamu, masih ada jalan yang lain untuk bisa menggapai cita-cita kamu. Jangan berkecil hati, jangan merasa sendiri, ataupun jangan merasa kamu sedih teman berdua ya. Tentunya masih ada jalan lain untuk kamu bisa mencapainya. Jadi mau itu diri dulu malam hari ini. Terima kasih sudah menemani Denny. Tentunya stay tune aja karena saat lagi ada Jazz Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti.

0: selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.
1: FM, teman terbaik kamu.

Bertemu produser sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 26 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari ini di tanggal 26 Mei 2026, ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada Jazz Music di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat. Sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight, inspirasi pagi terap to date. Oke, teman produk itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Produk RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, Alhamdulillah, Alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatih. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballigu risalati amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Hayya bina nazdadu imana. Ayo kita sejenak untuk menambah keimanan. Sejenak kita merenung, memperhatikan apa-apa yang terjadi saat ini. Merenung kejadian-kejadian yang kita lihat bersama. Beredar foto dan juga video suasana saudara-saudara kita kaum muslimin di bumi Palestina. Pernahkah kita merenung dan bertanya-tanya, apakah mereka takut kematian? Enggak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang siap sewaktu-waktu menghadapi hal tersebut. Bisa jadi tatkala mereka bertemu, saling berpesan, saat bersua, memandang satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan atas dasar iman, saling menguatkan dan mendoakan penuh harap dapat bertemu kembali di negeri keabadian. Dan tentu mereka tidak sempat lagi berselisih. Gemerlapnya dunia tidak lagi membuat mereka tertipu. Kebencian dan kedengkian tidak sempat untuk memikirkannya. Ya, karena mereka tahu sewaktu-waktu mereka bisa gugur. Untuk kita yang berada di zona nyaman, cenderung kenyamanan terkadang melahirkan kemalasan. Terjerumus dalam kelalaian pun tidak sadar. Persaingan dalam urusan dunia begitu besar, seakan-akan hidup akan selama-lamanya. Sehingga duri-duri dalam hati berupa kebencian, saling membelakangi, kedengkian antar sesama semakin menjadi-jadi. Itu terjadi karena menganggap dan merasa kematian masih jauh. Padahal tidak demikian. Betapa banyak yang sehat dan dalam keadaan aman, namun ketetapan Allah menjadikan kisah hidupnya di dunia harus berakhir saat itu. Tidakkah kita ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan Allah juga berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan saat pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha summa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu kemudian berangan-angan yang kosong kepada Allah. Dan ada salah seorang ulama pernah mengatakan, man akthara min dhikril mauti ukrima bi thalathati asya'. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara: ta'jilut taubah, wa qana'atul qalbi, wa nasyatul ibadah. Yaitu bersegera dalam bertaubat, hati yang qana'ah, dan bersemangat melakukan ibadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya'. Dan barang siapa yang lupa mengingat kematian, maka dia akan dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, wa tarkur ridha bil kafaf, wa takasul fil ibadah. Yaitu dia akan menunda-nunda taubat, tidak ridha terhadap pemberian takdir Allah, dan malas beribadah. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, kesimpulan dari semua ini adalah yang ingin kami sampaikan bahwasanya yang menjadikan hati kita bersih dan steril dari penyakit-penyakitnya, serta hati yang dipenuhi keimanan kepada Allah, tidak tertipu dan berambisi dengan dunia dalam kehidupan ini, caranya adalah dengan mengingat kematian, mengingat bahwa sewaktu-waktu ruh kita terlepas dari jasad, meskipun dalam keadaan kuat, sehat, aman, dan di bangunan yang kokoh sekalipun. Kami teringat perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ma aktsara 'abdun dzakara al-mauta illa qalla farahuhu wa qalla hasaduh. Tidaklah seorang hamba banyak mengingat kematian kecuali sedikit kesenangannya terhadap dunia dan sedikit hasadnya. Subhanallah. Semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, hati yang dipenuhi cahaya iman dan petunjuk, dan semoga Allah menyempurnakan hidayahnya untuk kita semua dan memudahkan kita untuk bisa istiqamah di atas jalan yang Allah ridhai sampai kita bertemu dengannya nanti. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik, hidayah, petunjuk, keistiqamahan sampai ruh kita terlepas dari jasad. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di setiap jiwa hamba. Semua atas kehendak Zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat ke-11, tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Barakallahu fikum.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Atsaril Ma'asyi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka.

dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya di balik musibah ini terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, sebagai seorang Muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya, agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah. Barakallahu fikum.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi Tuan Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar AC Milan pecat Massimiliano Allegri. Informasi kedua, rekonstruksi Sumatera pasca banjir dan longsor dimulai bertahap hingga 2028. Informasi ketiga, penyelundupan 493 burung ilegal digagalkan di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, AC Milan resmi memecat Massimiliano Allegri setelah gagal lolos ke Liga Champions musim mendatang. Rossoneri menghuni peringkat kelima dalam klasemen akhir Serie A. Kekalahan dari Cagliari membuat klub dari kota mode ini gagal finish di posisi 4 besar. Padahal Milan cuma butuh hasil imbang untuk finish di posisi 4 besar yang merupakan zona Liga Champions. Selain itu, dengan demikian target dari pemilik untuk kembali masuk ke Liga Champions tidak tercapai. Informasi kedua, pemerintah bersama dengan DPR RI mulai menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Rehab dan rekon ini dilakukan secara bertahap hingga tahun 2028. Total anggaran yang disiapkan mencapai 100,166 triliun rupiah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga terdampak. Persetujuan anggaran tersebut juga diputuskan dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah. Informasi ketiga, upaya penyelundupan 493 ekor burung tanpa dokumen resmi berhasil digagalkan petugas gabungan di Dermaga Landing Craft Machine atau LCM Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, tepatnya pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Pengungkapan tersebut juga dilakukan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur bersama dengan TNI Angkatan Laut, Lanal Banyuwangi, dan pihak ASDP. Ratusan burung ini ditemukan ketika tim gabungan melakukan pengawasan bongkar muat KMP Mutiara Perkasa. Tim gabungan melakukan pemeriksaan pasca menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman satwa ilegal dan dari Bali yang menuju Pulau Jawa. Kepala Karantina Jawa Timur, Sohib, mengatakan bahwa pelaku diduga menggunakan modus memindahkan satwa dari truk ke dalam kapal untuk mengelabui petugas. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini. Dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu semuanya yang pagi hari ini sudah menyambut pagi dengan semangat yang baru dan energi-energi baru untuk menjalani aktivitas hari ini. Walaupun masih harus bekerja, tapi suasana udah mulai kerasanya tuh kayak beda banget ya teman Pro 2. Karena kita sedang menuju di libur panjang peringatan Hari Raya Idul Adha. Yaps, betul banget teman Pro 2. Pastinya banyak yang udah punya rencana, mulai dari pulkam, quality time bareng sama keluarga, sampai mungkin teman Pro 2 sudah merencanakan healing tipis-tipis melepaskan penat. Ya, gak apa-apa sih, mumpung liburnya lumayan panjang juga. Nah teman Pro 2, sebelum memasuki masa liburan, tetap semangat pastinya untuk menyelesaikan aktivitas hari ini. Yang waktunya bekerja harus bekerja dulu hari ini ya. Jangan sampai fokusnya udah libur aja, tapi tugasnya dan pekerjaannya malah keteteran nanti. Di pagi yang cerah ini teman Pro 2, Vita Karina bakal nemenin kamu tentunya dengan menghadirkan informasi yang menarik, lagu-lagu terfavorit dan juga obrolan yang seru bikin suasana makin hangat di pagi hari ini. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja di program Acara Sepada atau Selamat Pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Braja Sakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 131 Braja Sakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pagi hari ini teman Pro 2 sudah mau bersiap untuk melakukan aktivitas. Bahkan juga kamu yang sudah merencanakan beberapa aktivitas yang bakal kamu lakukan di luar rumah hari ini. Nah, ini ada satu informasi untuk perakiraan cuaca hari ini yang dirilis langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Dari Jember, Bondowoso, Situbondo, belum ganti nama ya, Situbondo, Banyuwangi, kemudian juga Lumajang. Jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum bepergian dulu. Kita pastikan dulu ya teman Pro 2 beberapa lokasi tadi apakah ada hujan atau justru bakal cerah-cerah aja teman Pro 2. Karena BMKG pun juga sudah menghimbau masyarakat tentunya untuk mewaspadai potensi perubahan cuaca seperti hujan ringan sampai dengan sedang yang juga disertai dengan angin kencang di beberapa wilayah Jawa Timur. Yang pertama teman Pro 2 untuk Lumajang, Jember, Banyuwangi, kemudian juga Bondowoso, bahkan juga Situbondo. Ini diperkirakan untuk cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu sekitar 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, jadi benar ya teman Pro 2 bahwa nanti bakal ada di beberapa titik tadi diperkirakan hujan ringan. Dan tentunya teman Pro 2 tetap jaga kesehatan, berhati-hati ketika berkendara dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan lupa terus mengikuti update informasi dari bmkg.go.id.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Aktivitas pagi jadi salah satu aktivitas yang padat banget biasanya ya. Ada beberapa pengendara yang harus bersiap untuk menuju ke kantor, ada yang mau ke sekolah, berangkat ke kampus, atau mungkin sekedar belanja, mau ke pasar di pagi-pagi hari. Jangan lupa tetap berhati-hati di jalan, teman Pro 2, utamakan keselamatan kamu selama berkendara. Karena biasanya memasuki jam-jam sibuk di pagi hari, arus lalu lintas di sejumlah titik kota Jember ini terpantau mulai padat merayap. Biasanya itu kepadatan mulai terjadi di beberapa titik kawasan ramai ya, seperti alun-alun kota Jember, Jalan Gajah Mada, Simpang 4 Mangli, bahkan juga kawasan Tegal Besar biasanya. Bahkan ada di Jalan Hayam Wuruk, hingga area sekitar kampus dan juga pusat pertokoan. Selain volume kendaraan yang meningkat, biasanya juga ditambah dengan aktivitas masyarakat di pagi hari yang juga membuat beberapa ruas jalan mengalami antrian kendaraan yang cukup panjang, teman Pro 2. Tapi bagaimana di jam-jam segini, masih hampir di jam 7, apakah sudah ramai di beberapa titik? Kita cek satu-satu ya, teman Pro 2. Terutamanya di Jalan Lejen Panjaitan, jam segini udah mulai ramai ya. Bahkan juga ada beberapa titik kepadatan, tepatnya di depan LPP RRI Jember. Bahkan juga titik lainnya yang juga sudah menunjukkan kepadatan di dekat Geladak Kembar. Geladak Kembar juga sama, titik kepadatan juga lumayan panjang. Bahkan juga ke arah Jalan Lejen Suprapto, teman Pro 2. Kemudian imbasnya juga dari Jalan Geladak Kembar ini menuju ke Jalan Trunojoyo. Tapi pagi hari ini dari arah Jalan Ahmad Yani masih aman, masih lengang, bahkan juga masih ramai lancar banget ya, teman Pro 2. Tapi bagaimana dengan pusat kota? Seperti di Jalan Gajah Mada ataupun Jalan Kaliwates, ternyata semuanya masih ramai lancar, teman Pro 2. Bahkan ini bisa jadi salah satu rute yang bisa kamu pilih untuk melakukan mobilitas sepagi ini ya. Kemudian teman Pro 2 yang ingin melintasi Jalan PB Sudirman. Wow, Jalan PB Sudirman beberapa titik sudah menunjukkan kepadatan yang begitu panjang. Begitu juga sampai ke arah, bentar deh, oh Patrang juga ya. Kita loncat-loncat aja ya teman Pro 2 ya, untuk beberapa titik yang aku sebutin, karena memang kalau runtut kayaknya waktunya juga gak cukup. Oke, kalau tadi Jalan Patrang juga sudah menunjukkan kepadatan di beberapa titik aja. Kemudian juga Jalan Mastrip, Jalan Mastrip juga sama. Biasanya kan memang ditunjukkan Jalan Mastrip itu titik kepadatannya sampai dengan bundaran ya kan. Ternyata iya nih teman Pro 2, sudah menunjukkan kepadatan tapi tidak terlalu panjang banget ya. Begitu juga untuk 4 kawasan lainnya seperti di Jalan Danau Toba, kemudian juga Jalan Kalimantan ya. Kemudian 2 arah dari arah Jalan Mastrip, kan itu kan ada 2 arah tuh di perempatan itu teman Pro 2. Ternyata hanya dari 1 arah dari arah Patrang aja yang rame teman Pro 2. Tapi untuk Jalan Mastrip sampai ke titik mau menuju Jalan Kaliurang masih ramai lancar aja. Kemudian untuk daerah kampus ternyata juga masih ramai lancar aja teman Pro 2. Karena biasanya kita tahu jalan Jawa tuh padat banget ya, sekitar jam 7:30 ataupun jam 7 aja udah mulai padat. Tapi ternyata sekarang itu masih ramai lancar. Begitu juga Jalan Sumatera, Bengawan Solo, bahkan juga Jalan Kalimantan.

perkiraan traffic Kota Jember pagi hari ini buat kamu yang masih berada di perjalanan ataupun baru aja melakukan mobilitas, tetap waspada dan selalu utamakan keselamatan berkendara. Kurangi kecepatan di titik yang padat kendaraan seperti kawasan pusat kota, persimpangan ramai sampai dengan area sekolah, bahkan juga di titik-titik yang dekat pasar tradisional ya biasanya, karena aktivitas pagi ini cukup tinggi bahkan padat biasanya. Jangan lupa untuk tetap patuhi aturan berlalu lintas. Kemudian teman pro 2 juga bisa menggunakan helm bagi pengendara roda 2 serta hindari penggunaan ponsel ketika berkendara agar perjalanan kamu tetap aman dan juga nyaman. Semoga aktivitas pagi hari ini berjalan dengan lancar, terhindar dari kemacetan juga ya, karena boring banget kalau teman pro 2 harus nunggu macet sampai berjam-jam, bahkan juga sampai mengacaukan aktivitas yang udah kamu rencanakan. Terus pantau informasi terbaru bersama kami, karena memang tentunya bakal ada update informasi setiap hari ya, bahkan juga update cuaca, informasi menarik lainnya untuk masyarakat Jember ataupun kaula muda Jember yang pastinya gak pengen ketinggalan informasi terkini barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.